mengikuti live streaming, juga yang mengikuti siaran RRI hari ini. Selamat hari Minggu semuanya. Semoga hari Minggu selalu mengingatkan kita kepada Tuhan kita yang bangkit pada hari Minggu. Dan semoga berita kebangkitannya itu juga selalu memberikan kepada kita daya hidup dan daya juang untuk mengelola hidup kita dengan segala kesempatan maupun tantangannya, seperti layaknya orang-orang iman hidup. Minggu ini kita membaca dari Ulangan 6 ayat 1 sampai 9 suatu teks yang berisi pendidikan iman kepada umat, tapi juga baik untuk keluarga-keluarga kita. Isinya adalah tentang bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang beriman di tengah masyarakat yang majemuk. Majemuk secara agama, sosial, status sosial, ekonomi, budaya, dan berbagai tradisi, praktek-praktek hidup yang kadang-kadang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Di tengah dunia modern ini, khususnya, di mana orang sering kali menganggap enteng Tuhan dan lebih tertarik kepada kuasa-kuasa lain, Allah-Allah lain, berhala-berhala, dan mereka dianggap lebih berkuasa dan lebih menarik. Kita, umat beriman, dipanggil oleh teks ini untuk tidak mengikuti dan hanyut dalam arus dunia yang cenderung menarik kita dari ketaatan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan mengasihi kita. Dan ingatlah saudara-saudara, kalau kita ambil jalan di luar Tuhan, maka hasilnya, ujung-ujungnya adalah kehancuran saja. Itu kesaksian Alkitab buat kita. Sebab ketika orang melepaskan diri dari Tuhan dan orang mengikuti kehendaknya dan jalan-jalan yang dipilihnya sendiri, maka itu jalan-jalan di luar Tuhan itu adalah jalan-jalan menuju kepada kehancuran. Dan kita harus ingat itu. Saudara-saudara, kitab Ulangan sebenarnya merupakan sebuah kitab yang ditulis lama setelah Musa meninggal. Tetapi dengan menggambarkan Musa memberikan pidato dan wejangan ini kepada umat di sini tentang pentingnya mengasihi Allah yang hidup, maka orang-orang Israel di zaman setelah Musa, yaitu orang-orang yang sebenarnya sudah mengalami banyak kepahitan hidup, tantangan hidup. Dan saudara-saudara, orang Israel di zaman itu mengalami bermacam-macam kepahitan hidup, kehancuran. Mereka punya kerajaan yang disebut Israel Raya yang hebat, yang besar itu, kemudian terpecah dua menjadi kerajaan Israel Utara dan Israel Selatan. Dan berkembang kemudian masing-masing kerajaan tadi lalu dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan lain yang lebih besar. Dan umat mereka dibawa ke pembuangan, termasuk pembuangan Babel. Dan dalam iman mereka, mereka bilang semua kepahitan itu adalah disebabkan karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan.

pengalaman-pengalaman pahit itu adalah akibat dari ketidaktaatan. Jadi lewat teks-teks ini, saudara-saudara, mereka mau ingatkan generasi yang hidup pada waktu itu untuk sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan yang Musa bawakan, supaya taat kepada Tuhan dan belajar dari pengalaman masa lalu, pengalaman generasi-generasi dulu, belajar dari kepahitan-kepahitan mereka, supaya tidak mengulangi kesalahan-kesalahan itu. Jangan membiarkan kesombongan-kesombongan manusiawi kita merasuk hidup sehingga kita lupa kepada Tuhan dan berbalik kepada berhala-berhala, berhala-berhala yang sebenarnya Allah-Allah yang mati, dan akhirnya mengalami kehancuran yang pahit seperti orang-orang dulu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, seperti halnya orang-orang Israel di zaman dulu, itu saya mau bicara yang zaman sekarang, itu saya mau masuk terlalu banyak ke politik. Kita pun hidup di dalam suatu dunia yang juga mengancam hidup beriman kita. Ada banyak hal yang bukan Tuhan yang kita pertuhankan dan menarik kita seperti Israel di zaman lampau. Walaupun kita rajin berdoa dan rajin beribadah, tadi diakui di dalam pengakuan iman, pesona dunia menarik kita, dan kita harus jujur mengaku betapa sering kita hanyut di dalam tarikan-tarikan dunia ini. Keluar dari iman kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus dan menceburkan diri kita di dalam kejahatan dan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan norma-norma bermasyarakat. Ya, cara beragama kita cenderung terlalu formalistis, bagus dan sempurna di luar, bagus di ibadah, bagus di hafalan, tetapi hati dan hidup mungkin kurang dibuka ya untuk dikuasai oleh Tuhan. Dan itu pula yang menyebabkan apa yang kita buat di ruang-ruang ibadah kita tidak nyambung dengan apa yang kita hidupi dalam kehidupan nyata kita. Beda. Dan Tuhan marah itu, saudara-saudara. Tuhan sedih dan Tuhan marah, saudara-saudara, kepada orang-orang Farisi di zaman perjanjian baru. Tuhan Yesus bilang kepada mereka, kalian munafik semua, pakai baju imam yang panjang seperti dia punya nih, dengan jumbai-jumbai yang indah-indah. Kamu kalau berdoa panjang-panjang di pinggir-pinggir jalan, tetapi kamu makan hak janda-janda dan kamu berbuat banyak kejahatan. Itu kritik Yesus kepada kita semua juga yang beribadah dan beragama, beriman secara formalistis itu. Dan saya kira kita tidak mau dihardik oleh Yesus seperti itu. Dan karena itu kita jangan beragama secara formalistis lagi. Nama Tuhan jangan hanya penghias bibir saja.
atau sampai di otak dihafal saja. Tapi Tuhan dan kehendaknya harus masuk di hati dan di hidup kita. Ini yang Musa mau bilang kepada orang Israel waktu dulu dan juga bagi kita sekarang ini. Musa bilang, Shema Israel, dengar Israel, dengar orang-orang Kristen di Maluku, di Ambon, di Maranatha, dan di mana saja firman ini didengar. Tuhanmu, Tuhan kita cuma satu, Esa. Sing banyak-banyak. Orang bilang ketumpung, orang Kristen pun Tuhan tiga sing, ketumpung Tuhan cuma satu, Tritunggal, Allah Bapa dan Roh, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Satu saja. Dan kita harus mengasihi Dia. Mengasihi bukan cuma di bibir, tetapi mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Untuk itu, saudara-saudara, buka hidup. Buka hidup untuk dikuasai oleh Tuhan dan kehendaknya. Supaya dimanapun kita berada, di dalam gereja maupun di luar gereja, di rumah, di pasar, di ojek, di bus, di pesawat terbang, di mana saja, di pagi hari dan di malam hari, kesadaran dan kasih kepada Tuhan itu biarlah membimbing kita, mengarahkan hidup kita, mengarahkan kata-kata kita, mengarahkan rencana-rencana kita, dan pikiran-pikiran kita, perbuatan-perbuatan kita, supaya semua itu memuliakan nama Tuhan dan membawa manfaat bagi dunia ini, bagi sesama manusia, dan bagi alam ciptaan. Jangan campur-campur Tuhan dan berhala, saudara-saudara. Dan jangan biarkan berhala-berhala itu menguasai hidupmu, baik berhala yang tradisional maupun berhala-berhala yang modern, buang kuasa dan macam-macam lagi. Jangan biarkan itu terjadi, saudara-saudara. Ada seorang ahli teologi yang bilang begini, hindari berhala, sebab berhala itu menuntut dari kita, menuntut dari kamu korban, darah. Sebaliknya Tuhan yang hidup, yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Kristus justru mengorbankan hidupnya, mencurahkan darahnya di salib di Golgota untuk memberi kepada kita hidup. Beda sama sekali. Dia menunjukkan cinta kasihnya penuh. Dan oleh karena itu, kita bertanggung jawab untuk membalas cinta kasih Tuhan itu dengan cinta kasih kita yang sepenuh-penuhnya juga. Jadi jangan kasih tanpa perberhala. Tapi orang modern mengkali bilang begini, ibu ketum perlu uang, ketum perlu kuasa. Betul itu. Saya salah sedikit lagi. Tapi saya mesti ingat, saudara-saudara, uang dan kuasa itu adalah pemberian Tuhan untuk kita gunakan uang untuk mengongkosi hidup kita, kebutuhan-kebutuhan kita. Dan kuasa untuk melayani masyarakat yang kita pimpin. Mereka bukan Tuhan. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita ikut ke sana, maka kita bisa korbankan banyak orang, orang lain, orang-orang yang kita anggap tidak berguna di altar berhala-berhala itu. Dan rusak dunia ini, saudara-saudara. Itu bedanya. Sebab Tuhan, kasih kepada Tuhan akan membuat kita mampu. Bukan untuk korbankan orang,
orang, tapi untuk mengasihi orang lain, khususnya mereka yang kecil, yang lemah, yang butuh bantuan. Sebab Tuhan bilang buat kita semua, apa yang kau lakukan buat orang-orang saudara-saudaramu yang kecil itu, yang hina itu adalah perbuatanmu untuk aku. Mengasihi Tuhan adalah mengasihi mereka yang butuh, yang kecil, yang terpinggirkan. Demikian juga mengasihi Tuhan membuat kita mampu untuk mengasihi ciptaan yang lain. Sebab Tuhan menciptakan ciptaan-ciptaan yang lain itu, yang bukan manusia itu, untuk ada bersama-sama dengan kita di tengah-tengah dunia ini, agar kita saling membantu, saling membangun jaringan kehidupan untuk hidup yang lebih bermutu di tengah-tengah dunia ini. Apakah saudara membaca beberapa hari yang lampau pengalaman 4 orang anak kecil yang penggayuh perahu dari Kisar ke Wetar, yang dombawa cuma penggayuh 3 biji untuk penggayuh ke Wetar? Kalau satu capek, yang lain ambil. Tapi di tengah-tengah jalan, sing kuat penggayuh lah, sing bisa lah penggayuh. Lalu lepas penggayuh dan istirahat, tunggu nasib. Tapi yang paling besar di antara mereka mulai berdoa, Tuhane kirim motor perketong, angka ketong bawa ke Wetar juga. Beberapa menit kemudian, pertolongan itu datang, bukan dari motor yang mereka harapkan, tapi serombongan ikan lumba-lumba datang. Dan ikan-ikan ini membentuk formasi dan mendorong perahu itu sampai ke desa Kailihin di Wetar. Saudara-saudara, inilah yang dimaksud dengan jaringan kehidupan yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita, antara kita dengan ciptaan yang lain. Lumba-lumba tolong anak-anak untuk hidup. Binatang tolong kita untuk hidup. Binatang bukan tidak berharga. Tuhan ciptakan mereka untuk menjadi kita punya teman, untuk menjadi kita punya saudara, hidup bersama-sama, membantu, saling membantu, dan saling memelihara hidup. Itu maksud Tuhan yang kita kasihi itu. Kita mengasihi Dia, maka kita harus juga mengasihi sesama manusia, dan kita mengasihi juga ciptaan-ciptaan yang lain. Dan panggilan untuk kasih ini harus kita wariskan juga di dalam keluarga-keluarga kita. Di dalam Ecclesia Domestica yang kita bicarakan berminggu-minggu ini, gereja-gereja keluarga dan gereja-gereja rumah tangga. Sebab di dunia yang semakin modern ini, di mana kecenderungan untuk masing-masing sibuk untuk urus diri sendiri, dan gadget membuat kita semakin terasing satu kepada yang lain, maka nilai cinta kasih kepada Tuhan dan kepada sesama harus kita ajarkan berulang-ulang. Firman ini bilang, ajar berulang-ulang kepada keluarga kita dan kepada anak-anak kita, supaya kita semua hidup
dan anak-anak kita bertumbuh di dalam cinta kasih kepada Allah dan cinta kasih kepada sesama manusia dan sesama makhluk. Supaya mereka sadar, khususnya anak-anak muda, saya lihat banyak anak muda ini sadar, supaya saudara-saudara, adik-adik, nyong-nyong, nona-nona sadar bahwa Tuhan ingin kita saling menghargai. Jadi kalau makan, buang plastik dan buang gelas plastik di jalan dan di air, maka kita harus sadar bahwa itu bertentangan dengan perintah Tuhan untuk mengasihi laut, air, tanah. Dan biarlah kita semua hidup, generasi-generasi muda kita semua hidup dengan cinta kasih yang tinggi kepada Tuhan dan cinta kasih yang tinggi kepada sesama manusia dan sesama makhluk ciptaan yang lain, supaya Tuhan tersenyum melihat hidup kita dan hidup keluarga-keluarga kita. Tuhan berkati kita semua. Amin.

bersama-sama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, masing-masing mengaku iman kita dan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal." Sekarang saya mengundang solois Nona Atira Salhuteru

Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita memberikan persembahan, terimalah anjuran ini. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya, sambil mengingat firman Allah. Sebab daripadamulah segala dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawari 29 ayatnya yang ke-14b.

0: Jemaat, mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah persembahan kami sebagai tanda syukur kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah untuk pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
1: Sekarang saya mengundang One Week Band untuk memuji Tuhan dengan lagu mereka.

Kita akan berdoa syafaat. Dan doa ini kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Untuk itu marilah kita tunduk sejenak. Kita masuk dalam saat hening. Lalu kita angkat hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, sumber hidup dan sumber kekuatan kami semua. Kami mengucap syukur kepadamu untuk penyertaanmu, untuk berkatmu, untuk berbagai kemungkinan-kemungkinan hidup yang kau berikan bagi kami, dan untuk kesempatan kami berkumpul bersama memuji membesarkan namamu, mendengar firmanmu. Dan biarlah hati kami digerakkan oleh firmanmu untuk selalu ingat Tuhan, untuk selalu taat Tuhan, dan untuk selalu mengasihi sesama kami dan sesama ciptaanmu yang lain. Kami mengucap syukur bersama-sama dengan semua orang yang berbahagia dan bersyukur karena berbagai hal-hal yang penuh sukses yang mereka alami di dalam hidup. Tiap-tiap kami datang dengan rasa syukur kami, dan secara khusus kami berdoa dan bersyukur bersama Yayasan Kemala Bhayangkari yang merayakan hari ulang tahun yayasan ini yang ke-46 hari Kamis yang lalu. Kiranya syukur mereka diterima oleh Tuhan, dan engkau menggunakan para pengurus yayasan ini untuk melaksanakan tugas-tugas sebaik mungkin, mendatangkan kebaikan di tengah-tengah organisasi mereka dan untuk banyak orang di sekitar. Kami berdoa juga bersama-sama dengan saudara-saudara yang menghadapi tantangan dan masalah dalam hidup. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara yang sakit, yang dirawat di rumah-rumah maupun di rumah-rumah sakit, yang Tuhan tahu gumulan-gumulan mereka, yang mereka naikkan di dalam hati mereka, maupun yang disebutkan sekarang ini. Tuhan dengar doa mereka. Biarlah tangan-Mu yang penuh mujizat kesembuhan itu Engkau tumpangkan ke masing-masing mereka, supaya oleh berkat-Mu sendiri mereka memperoleh kekuatan dan kesembuhan yang berasal dari Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang sedih karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Banyak keluarga bersedih hati karena hal-hal ini, dan oleh karena itu kami mohon Tuhan kuatkan mereka. Biarlah di hari-hari penuh kepahitan ini mereka tahu Tuhan ada bersama-sama dengan mereka untuk menghibur dan menguatkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang mengalami keretakan-keretakan dalam keluarga, di tempat kerja, di mana saja. Tuhan tolong mereka dengan Roh-Mu yang kudus untuk memulihkan hubungan-hubungan yang retak ini, supaya persahabatan dan persaudaraan bisa kembali dirajut. Untuk saudara-saudara yang berkekurangan, kami mohon ya Tuhan, biarlah Engkau menolong mereka, memberikan kesempatan-kesempatan baru yang terbuka agar mereka bisa memperoleh rezeki yang mencukupi. Tuhan tahu akhir-akhir ini harga-harga barang naik, dan oleh karena itu hidup menjadi semakin berat. Kami mohon Tuhan melihat kami semua, dan biarlah kami saling menopang, saling memberi bantuan agar supaya wajah-Mu
yang penuh cinta kasih itu mampu dinyatakan juga. Kami berdoa untuk semua keluarga kami yang bekerja mencari rezeki, untuk anak-anak kami yang masih kecil sampai yang sudah studi di perguruan-perguruan tinggi, untuk anak-anak yang sudah selesai melaksanakan ujian-ujian mereka dan mungkin masih bersiap-siap untuk melaksanakan ujian pada hari-hari yang akan datang. Kami mohon ya Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati kami semua, dan biarlah kami mampu untuk terus hidup, memperoleh sukses, dan menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mendatangkan sumbangan-sumbangan yang positif dalam hidup bermasyarakat, bergereja, dan berkeluarga. Kami berdoa untuk orang-orang yang bekerja mencari rezeki dengan berbagai cara, para pedagang kecil sampai menengah dan besar, untuk ibu-ibu yang papa lele, untuk para sopir, para pengojek, untuk orang-orang yang membersihkan jalan-jalan. Kami mohon ya Tuhan, Engkau menolong mereka semua agar supaya penghasilan mereka cukup. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja ini, ketua sinode dan seluruh stafnya. Kami berdoa juga untuk klasis Kota Ambon, ketua klasis dan staf bersama anggota MPK, para sekbid, para pegawai, jemaat-jemaat di klasis Kota Ambon di Usup yang baru ini. Kami berdoa untuk semua orang yang terlibat di dalam ibadah hari ini, para pelayan liturgi, majelis jemaat yang melayani dari silo bersama tim musik, kantoria, penata multimedia, penata sound, pengisi pujian, kolektanto agama, security, pimpinan, dan staf RRI yang juga bertugas menyebarkan firman-Mu kemana saja. Tuhan berkati kami semua, dan biarlah firman-Mu senantiasa hidup di dalam hati dan hidup kami, dan kasih setia-Mu bisa kami aktakan juga di dalam hari-hari hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah keluarga-keluarga kami supaya menjadi gereja-gereja kecil yang selalu mewariskan nilai-nilai iman kepada seluruh anggota keluarga, anak-anak, supaya mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang hormat kepada Tuhan dan yang hidupnya membawa manfaat bagi banyak orang. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mengenal kami semua, nama-nama kami, nama-nama keluarga-keluarga kami. Engkau tahu apa yang kami butuhkan dalam hidup ini, cita-cita kami, tapi juga gumulan-gumulan kami, bahkan ketakutan-ketakutan kami. Dan kami bawa semua itu ke hadapan Tuhan dengan mohon Tuhan mendengar dan menjawab kami sesuai kehendak-Mu. Karena doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Saudara-saudara jemaat kekasih-kekasih Kristus, pergilah jalani hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan dan percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu.

0: Pendengar, demikian ibadah Minggu pagi yang kami siarkan untuk Anda langsung dari Gereja Maranatha, Kota Ambon. Selamat menikmati hari Minggu Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Mewakili kru siaran luar, saya Hinje Peters, Ricky, dan juga Samsul, mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Hence dan pendengar. Demikian sajian kami untuk Anda ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja Maranatha Ambon. Di sajian hari ini pendengar, Minggu 10 Mei 2026, kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sambutlah tangan ini, terima janjiku, rasakan cinta.

0: luar sana ya, dan memang sudah beberapa hari ini hujan. Kita memang ada juga di musim penghujan saat ini. Tetap jaga kesehatan Anda, pendengar, karena hal itu adalah hal yang penting untuk Anda yang mana juga sempat terdampak akibat hujan
1: Jika Anda
0: longsor ya. Di beberapa saat lalu juga kita sempat membaca informasi yang beredar bahwa terkait dengan longsor yang terjadi di wilayah Kota Ambon. Semoga saja ke depan kita semuanya dalam keadaan yang dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Terima kasih pendengar kebersamaan Anda dengan kami hingga saat ini ya. Kita akan hampir tiba pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan ke depan Anda bakal ditemani oleh teman saya yang lain ya. Hingga sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Timur. Nikmati suasana hari Minggu Anda di 10 Mei saat ini. Walaupun di luar sana cuaca hujan, kadang juga reda. Tapi ya kita nikmati aja. Karena segala sesuatu ada masanya atau juga ada waktunya. Thank you.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mendorong optimalisasi potensi pangan lokal dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Maluku. Ia menegaskan, hasil laut, sagu dan produk pertanian lokal harus menjadi bagian utama dalam rantai pasok program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Gubernur juga menyoroti pentingnya kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha hingga media untuk menyukseskan program ini. Kerjasama lintas sektor dianggap kunci utama untuk mengatasi hambatan distribusi di wilayah kepulauan yang memiliki akses logistik cukup menantang.
0: Sekian Cek Fakta.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Selamat siang pendengar, dimanapun Anda berada, melugu siang ini sampai nanti di sore hari, Anda bakal ditemenin oleh saya. Bersama saya Rivaldi tentunya di hari ini, hari Minggu ya. Ya, dari Budi Doremi dengan satu hari yang cerah. Hari ini, siang hari ini cuacanya tidak mendukung ya, karena hujan mengguyur kota Ambon. Selamat siang saja untuk Anda semua di siang hari ini yang lagi beraktivitas. Sama seperti saya, selamat beraktivitas. Untuk Anda yang lagi liburan, mungkin liburannya di rumah aja ya, mager, atau mungkin quality time bersama dengan keluarga tercinta.

Pendengar, apakah Anda tahu? Ternyata selain Jakarta, kota-kota ini juga pernah menjadi ibu kota Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ibu kota negara IKN baru akan menjadi ibu kota Indonesia menggantikan Jakarta. Rupanya ibu kota di tanah air beberapa kali telah diganti. Kota-kota mana saja yang pernah menjadi ibu kota negara? Ini dia. Yang pertama ada Yogyakarta. Setelah kemerdekaan 1945, Indonesia tidak begitu saja bisa dengan normal untuk menjalankan pemerintahan. Sultan Hamengkubuwono IX kemudian memberikan pilihan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta. Perpindahan tersebut dilakukan secara diam-diam pada 4 Januari 1946. Selanjutnya adalah Bukit Tinggi yang dipilih menjadi ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia PTRI sejak Desember 1948 sampai Juni 1949. Bireuen yang berada di Provinsi Aceh ternyata juga pernah menjadi ibu kota Indonesia nih pendengar. Kota ini pernah menjadi ibu kota negara pada 18 Juni 1948 hanya dalam waktu seminggu. Pemilihan ibu kota Bireuen ini terkait dengan hebohnya serangan dari beberapa pihak di Belanda akibat adanya agresi militer. Dan Pangkal Pinang rupanya pernah dimandat sebagai ibu kota negara Indonesia. Keputusan itu bersanding dengan Bukit Tinggi Sumatera Barat yang menerima mandat langsung saat para pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarta ditangkap Belanda pada 19 Desember 1948. Terdapat bukti Pangkal Pinang sebagai ibu kota adalah prasasti di Taman Sari yang terletak di utara lapangan Merdeka yang bertuliskan prasasti surat kuasa kembalinya Republik Indonesia ke Yogyakarta.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, selamat siang saja untuk Anda pendengar di luar sana yang mungkin lagi beraktivitas di luar ruangan ya, di outdoor ini hati-hati aja karena cuacanya nggak mendukung pendengar. Informasi buat Anda, ya, mengenai Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait akan mendorong penguatan kredit program perumahan KPP atau KUR Perumahan. Tujuannya ini untuk memperluas akses pembiayaan pembangunan perumahan sekaligus memperkuat ekonomi rakyat. Menurut Ara, panggilan akrabnya, kebijakan ini penting untuk memastikan program perumahan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ara menegaskan akses pembiayaan yang lebih luas akan membuka peluang usaha bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga lanjut dia pemerintah terus memperkuat akses pembiayaan perumahan melalui berbagai skema seperti KPP. Dan menurut Menteri, pelonggaran giro wajib minimum oleh Bank Indonesia berdampak positif terhadap fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan.

Pendengar, ketersediaan bahan makanan merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi agar masyarakat bisa hidup sehat. Tanpa pangan, masyarakat tidak bisa hidup dengan layak. Fungsi utama ketahanan pangan di sebuah negara adalah untuk memenuhi gizi dan nutrisi masyarakat. Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer. Dengan adanya bahan makanan, masyarakat dapat hidup dengan sehat dan beraktivitas untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sayangnya, seiring peningkatan jumlah masyarakat, bahan makanan turut berkurang. Maka dari itu, usaha ketahanan pangan sebuah negara untuk menyediakan bahan makanan menjadi penting dilakukan.

Ya baik pendengar, jemaah calon haji gelombang kedua 2026 diminta untuk cukup beristirahat selama penerbangan ke Tanah Suci. Demikian disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak di Asrama Haji Medan Jumat 8 Mei 2026. Ini karena jemaah gelombang kedua akan langsung melakukan ibadah umroh haji wajib setibanya di Arab Saudi. Mereka juga telah diminta mengenakan pakaian ihram sejak berada di pesawat. Ini karena jemaah haji gelombang kedua akan langsung menuju Mekah untuk meletakkan umroh wajib setelah mendarat di Jeddah. Menurut Dhanil, kondisi tersebut berpotensi menguras lebih banyak tenaga jemaah. Karena itu, Wamenhaj meminta jemaah mengurangi aktivitas yang tidak penting selama penerbangan.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Pernahkah Anda mendengar kalimat bijak? Marketing is the art of creating genuine customer value. It is the art of helping your customer become better off. Itu adalah sebuah kalimat bijak dari Philip Kotler. Ia lahir di Chicago, Amerika Serikat pada 27 Mei 1931. Beliau adalah seorang penulis di bidang pemasaran, konsultan, dan profesor pemasaran S.J. Johnson & Son di Sekolah Manajemen Kellogg di Universitas Northwestern pada tahun 1962 hingga 2018. Semasa hidupnya, ia memiliki peran yang cukup signifikan terhadap kemajuan dunia pemasaran. Kurang lebih 80 buku dan 166 artikel sudah terbit sampai sekarang. Menurutnya, pemasaran adalah bagian terpenting dari ekonomi. Ia melihat bahwa permintaan tidak hanya dipengaruhi oleh harga, tapi juga oleh iklan, promosi penjualan, direct mail, serta perantara saluran penjualan dan distribusi. Pendapat Kohler, tugas pemasaran adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan pasar sasaran untuk mencapai hasil yang diinginkan dengan cara meningkatkan kesejahteraan konsumen. Bapak yang satu ini sangat berjasa dalam memperluas konsep pemasaran ke bidang yang lebih umum dan bersifat non-komersial. Ia juga berjasa dalam meningkatkan inovasi yang lebih maju dari konsep pemasaran agar lebih mudah dipahami masyarakat umum. Perkuliahan marketing sudah tidak asing lagi dengan karya-karya Kotler. Salah satu karyanya adalah buku berjudul Principles of Marketing dan Marketing Measurement. Dalam buku ini, ia menulis pemikiran-pemikiran dasar dan fundamental yang menginovasi dunia marketing. Hingga akhirnya, ia dijuluki sebagai Bapak Pemasaran Modern.

Ya baik, mendengar dari Anggis Devaki dengan Kisah Tanpa Dirimu. Dan baik, kali ini di figur yang menginspirasi, saya akan kasih beberapa satu profil berikut ini yang dapat menginspirasi Anda pendengar. Kali ini saya angkat mengenai pelatih sepak bola dunia Carlo Ancelotti. Dan pendengar, Carlo Ancelotti adalah salah satu pelatih sepak bola paling sukses dan juga dihormati di dunia. Lahir di Reggiolo, Italia pada 10 Juni 1959. Ancelotti dikenal sebagai sosok yang tenang, cerdas, dan juga memiliki kemampuan luar biasa dalam membangun hubungan dengan para pemainnya. Karirnya di dunia sepak bola dimulai sebagai pemain sebelum akhirnya menjadi pelatih legendaris yang memenangkan berbagai gelar bergengsi di Eropa. Nah, sebagai pemain, Carlo Ancelotti pernah berposisi sebagai gelandang dan juga bermain untuk klub-klub besar di Italia seperti AS Roma dan juga AC Milan. Ia dikenal sebagai pemain yang memiliki visi permainan yang bagus dan juga kemampuan mengatur tempo pertandingan. Bersama AC Milan, Ancelotti meraih berbagai trofi domestik maupun Eropa, termasuk gelar Champions, ya, Liga Champions, yang memperkuat reputasinya sebagai salah satu gelandang terbaik pada masanya. Setelah pensiun sebagai pemain, Ancelotti memulai karir kepelatihannya dengan menjadi asisten pelatih tim nasional Italia. Pengalaman tersebut menjadi fondasi penting sebelum ia menangani klub-klub besar Eropa. Ia mulai dikenal luas ketika melatih AC Milan pada awal tahun 2000-an dan berhasil membawa klub tersebut kembali berjaya di kompetisi Eropa. Nah, pendengar, bersama AC Milan, Carlo Ancelotti sukses memenangkan dua gelar UEFA Champions pada tahun 2003 dan juga 2007. Gaya kepelatihannya yang fleksibel membuat banyak pemain merasa nyaman berkembang di bawah arahannya. Ia juga dikenal piawai dalam menyusun strategi dan mampu menyesuaikan taktik dengan kekuatan tim yang dimiliki. Nah, kesuksesan Ancelotti tidak hanya terjadi di Italia. Ia kemudian melatih berbagai klub elit Eropa seperti Chelsea FC, Paris Saint-Germain FC, FC Bayern Munchen, dan Real Madrid CF, ya. Dan di setiap klub yang ditanganinya, Ancelotti selalu mampu memberikan pengaruh besar baik dalam prestasi maupun pengembangan mental dan juga prestasi pemain.

Saya, Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Berpikir Cepat dan Lambat, Thinking Fast and Slow, adalah buku yang ditulis oleh Daniel Kahneman, seorang psikolog dan penerima Nobel Ekonomi. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2011. Buku yang membahas dua sistem pemikiran yang berbeda yang mempengaruhi proses berpikir dan pengambilan keputusan manusia. Sistem pertama, Fast Think. Sistem ini adalah mode berpikir yang cepat, otomatis, dan intuitif. Terjadi tanpa usaha sadar dan cepat dalam mengambil keputusan. Sistem ini lebih emosional, intuitif, dan seringkali rentan terhadap bias dan kesalahan. Sistem 2, Slow Thinking. Sistem ini adalah mode berpikir yang lambat, reflektif, dan lebih rasional. Ini melibatkan pemikiran analitis, evaluatif, dan memerlukan usaha sadar. Sistem ini digunakan untuk tugas-tugas yang membutuhkan pemikiran mendalam dan analisis lebih mendalam. Buku ini membahas bagaimana interaksi antara kedua sistem berpengaruh pada pengambilan keputusan dan evaluasi, serta bagaimana bias dan kesalahan berpikir dapat mempengaruhi proses ini. Kahneman juga menjelaskan konsep-konsep seperti overconfidence, framing, dan heuristic yang mempengaruhi cara kita membuat keputusan. Tujuan utama dari buku ini adalah untuk membantu pembaca memahami cara kerja pikiran manusia dan bagaimana kita lebih baik dalam membuat keputusan dengan menyadari kecenderungan dan kesalahan yang mungkin terjadi dalam pemikiran kita. Demikian esensi buku, Berpikir Cepat dan Lambat, Thinking Fast and Slow, dari RRI untuk Indonesia.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

Ya baik, pendengar. Saya masih bahas mengenai satu public figure ini yang menginspirasi mengenai pelatih sepak bola dunia Carlo Ancelotti. Baik. Ya. Baik pendengar, saat melatih Chelsea, Ancelotti berhasil membawa klub asal Inggris tersebut meraih gelar Liga Inggris dan Piala FA dalam satu musim. Ia dikenal mampu menggabungkan permainan menyerang dengan keseimbangan pertahanan yang solid. Para pemain Chelsea kala itu juga memuji pendekatan Ancelotti yang santai namun tetap disiplin. Di Paris Saint-Germain, Ancelotti berperan penting dalam membangun fondasi kesuksesan klub di era modern. Ia membantu PSG menjadi kekuatan baru di sepak bola Prancis dengan memenangkan gelar Liga Domestik. Keberhasilannya di Prancis semakin membuktikan kapasitasnya sebagai pelatih kelas dunia. Nah, karir Ancelotti semakin gemilang saat menangani Real Madrid. Bersama klub raksasa Spanyol tersebut, ia berhasil mempersembahkan gelar Liga Champions ke-10 atau La Decima yang sangat bersejarah di klub. Prestasi itu membuat namanya semakin dikenal oleh para pendukung Real Madrid dan juga dunia sepak bola internasional. Salah satu kelebihan terbesar Carlo Ancelotti adalah kemampuannya mengelola pemain bintang yang mampu menjaga keharmonisan ruang ganti dan membuat para pemain merasa dihargai. Sikapnya yang tenang di pinggir lapangan sering menjadi ciri khas yang membedakannya dari banyak pelatih lain yang lebih emosional. Hingga kini, Carlo Ancelotti tetap dianggap sebagai salah satu pelatih terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Dengan pengalaman panjang, koleksi trofi yang luar biasa, serta kepribadian yang rendah hati, ia menjadi inspirasi bagi banyak pelatih muda dan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Namun, akan selalu dikenang sebagai sosok yang membawa elegansi, ketenangan, dan kemenangan dalam dunia sepak bola.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nurdian Syah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Gallagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60, dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages to score a goal, you got to...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Gallagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kitts, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapih. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Meksiko, mana akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Meksiko menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan, konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu, walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil, dan pada laga terakhir Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik At-Tawraif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Johnson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa

0: Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di Liga 1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
2: Pertama-tama, kami minta maaf kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
3: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team 5 Tactics dan Core Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat. Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nangzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti timnya yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
2: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare we'll prepare the next game tomorrow.
1: Bosmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tua yang hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
3: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan selama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
1: Rapid FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kualitas yang terjaga

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Musim hujan telah tiba. Mari kita jaga kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki penyakit kronis. Saat hujan turun, pastikan untuk tetap hangat dan kering. Hindari genangan air untuk mencegah penyakit seperti demam berdarah dan leptospirosis. Konsumsi makanan bergizi dan minum air yang cukup agar daya tahan tubuh tetap kuat. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan sabun, terutama setelah beraktivitas di luar. Jika Anda merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Ingat, kesehatan Anda adalah prioritas utama.

Ya baik pendengar, dari Adrian Khalif untuk Anda semua. Dan informasi menarik saya kasih untuk Anda pendengar. Menteri Pemuda dan juga Olahraga Erick Thohir menjamin komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan olahraga nasional. Ia menyampaikan hal tersebut saat menghadiri rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia di Hotel Fairmont Jakarta Pusat. Erick menjelaskan saat ini otoritas terkait sedang giat melakukan penataan ulang demi memajukan sistem olahraga. Sinergi dijalankan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna memperkuat payung hukum Akademi Olahraga Nasional. Kesepakatan tiga menteri melibatkan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan juga telah menyiapkan alokasi beasiswa untuk mendukung masa depan para atlet. Dan Kemenpora sukses menggelar ajang Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sports 2026. Kegiatan tingkat Asia Tenggara tersebut menghasilkan deklarasi Bali yang bertujuan untuk menyatukan visi seluruh Menteri Olahraga.

Maluku merupakan daerah kepulauan yang kaya akan hasil alam, terutama laut, yang diantaranya yaitu kerang mutiara. Salah satu industri kecil yang cukup berkembang adalah industri kerajinan dari kulit kerang mutiara. Kulit kerang mutiara dimanfaatkan dan diolah sebagai kerajinan yang bernilai seni tinggi. Merupakan salah satu ciri khas dari daerah Maluku, kerang mutiara menjadi salah satu pilihan cinderamata yang cukup diminati oleh wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Kerang, selain dikonsumsi, kerang juga menghasilkan mutiara dan sering dibuat menjadi perhiasan seperti kalung, gelang, cincin, dan hiasan dinding dan berbagai aksesoris.

Ya, baik, pendengar. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan pekerja migran pada sidang pleno Second International Migration Review Forum 2026. Hal tersebut dikumandangkan langsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada hari Jumat kemarin. Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Rinardi, mengaku komitmen tersebut disampaikan melalui Explanation of Vote, tepatnya sesaat setelah Progress Declaration diadopsi secara konsensus oleh seluruh negara anggota PBB. Dan Indonesia mendukung penuh Progress Declaration sebagai acuan tata kelola migrasi global periode 2026-2030 dalam kerangka Global Compact for Safe. Indonesia juga mendukung penuh Progress Declaration tanpa reservasi. Dan Rinardi menjelaskan bahwa Explanation of Vote tersebut, Indonesia menyampaikan 3 poin utama ya. Pertama, dukungan penuh terhadap Progress Declaration tanpa pengecualian. Kedua, pengakuan setiap negara memiliki realitas migrasi yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang saling menghormati dan juga setara. Ketiga, pentingnya menjaga semangat kerjasama antara negara asal, transit, dan juga tujuan.

Musim hujan sering disertai dengan kabut tebal yang dapat mengganggu aktivitas kita. Berikut beberapa tips untuk menghadapi kabut dengan aman. Pertama, jika Anda harus berkendaraan, nyalakan lampu utama dan lampu kabut, bukan lampu jauh. Kurangi kecepatan dan jaga jarak aman dengan kendaraan di depan Anda. Kedua, gunakan wiper dan defroster untuk menjaga kaca mobil tetap bersih dan bebas dari embun. Jika jarak pandang sangat terbatas, cari tempat aman untuk berhenti dan tunggu hingga kabut reda. Ketiga, jika Anda pejalan kaki, gunakan pakaian dengan warna mencolok dan berhati-hatilah saat menyeberang jalan. Pastikan Anda terlihat oleh pengendara. Empat, selalu pantau informasi cuaca dan hindari bepergian jika kabut sangat tebal. Keselamatan Anda adalah yang utama. Tetap waspada dan jaga keselamatan Anda di jalan.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengungkapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di wilayah Maluku terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini, sebanyak 106 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG telah beroperasi di berbagai titik atau mencapai 55,21% dari total potensi 192 unit yang direncanakan. Data tersebut dipaparkan Gubernur saat membuka sosialisasi program MBG bersama komunitas di kantor Gubernur Maluku. Ia merincikan, program ini telah menjangkau 222.640 siswa atau sekitar 45,54% dari total target, serta mencakup 19.000 ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di seluruh Maluku. Selain pemenuhan gizi, program strategis nasional ini juga berdampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Tercatat sekitar 14.075 relawan dan tenaga kerja terlibat dalam rantai operasional MBG yang dinilai mampu menggerakkan roda ekonomi masyarakat serta memperkuat peran UMKM di daerah. Terkait standar keamanan pangan, Gubernur pastikan 69 unit SPPG telah mengantongi sertifikat laik higienis sanitasi dan sistem pengolahan limbah yang memadai. Sementara itu, 37 unit lainnya dalam proses pemenuhan standar demi menjamin kualitas makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat.
0: Sekian Cek Fakta.

manfaat minum kopi bagi kesehatan. Minum kopi merupakan kebiasaan dan kegemaran masyarakat di seluruh dunia dan sangat populer di saat sedang bersantai. Tahukah Anda? Banyak peneliti mengemukakan bahwa kopi memiliki efek yang positif terhadap kesehatan manusia, khususnya kesehatan hati. Mengkonsumsi kopi dalam jumlah tertentu dapat mengurangi kerusakan hati yang disebabkan oleh alkohol, virus hepatitis, perlemakan hati, sirosis, hingga kanker. Mengkonsumsi kopi juga dihubungkan dengan perbaikan kadar enzim, mencerminkan fungsi hati, seperti SGOT, SGPT, dan GGT.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ya baik yang mendengar. Nah untuk informasi buat Anda ya, cuaca kurang mendukung di hari ini ya. Jadi yang mungkin rumahnya di gunung atau di perbukitan ya, ini hati-hati karena rawan longsor. Informasi menarik untuk Anda mendengar mengenai Wali Kota Ambon Bori Winuwatimena mengingatkan seluruh warga untuk tidak lagi mendirikan bangunan rumah pribadi di kawasan lereng perbukitan. Larangan ini dikeluarkan menyusul tingginya resiko keselamatan akibat potensi pergerakan tanah saat cuaca ekstrim melanda. Larangan membangun rumah di perbukitan ini juga dipicu oleh kekhawatiran pemerintah terhadap tingginya curah hujan yang sering menyebabkan longsor secara tiba-tiba di titik rawan. Dan wali kota menilai keberadaan bangunan di lereng bukit sangat membahayakan nyawa serta harta benda warga di waktu-waktu mendatang jika tidak segera diantisipasi. Bodewin kepada wartawan usai meninjau lokasi longsor di kawasan BTN Gadihu, Kecamatan Sirimau pada Sabtu 9 Mei 2026 menekankan, setiap pembangunan di wilayah perbukitan seharusnya melalui kajian yang sangat matang agar tidak menimbulkan bencana di kemudian hari. Pemerintah Kota Ambon kini tengah mempertimbangkan evaluasi kebijakan terkait pemanfaatan lahan di perbukitan sebagai kawasan hunian. Harapannya masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga tata ruang demi menciptakan lingkungan tinggal yang aman dari ancaman bencana hidrometeorologi.

RRI dengan esensi buku. Buku Perjalanan Menuju Pulang mengisahkan perempuan di antara ruang dan waktu, menghimpun banyak cerita. Ada juga surat, ilustrasi, serta pertanyaan yang dieksplorasi Lala Bohang dan Lara Nuberg. Sejarawan dan penulis Indo-Belanda membawa pembaca ke dalam penjelajahan batin yang bermakna. Lala Bohang adalah gadis kelahiran Sulawesi, kini bersama Lara Nuberg berhasil menerbitkan buku fiksi dan sastra yang berjudul Perjalanan Menuju Pulang dan diterbitkan Agustus 2021. Lulusan Universitas Parahyangan bekerja sebagai stylist. Selain menjadi ilustrator dan penulis, Lala menceritakan tentang arti dari sebuah perjalanan menuju pulang yang sebenarnya. Bahwa dalam hidup, manusia tetap butuh tempat untuk pulang. Bisa jadi kisah kehidupan ini terkait keberadaan Belanda selama 350 tahun di Indonesia, yang meninggalkan jejak dalam kehidupan kedua perempuan muda ini, Lala dan Lara. Tulisan mereka membahas penelusuran nenek moyangnya dan dalam upaya pencarian identitas diri. Buku memoir setebal 170 halaman ini dibuka dengan lini masa yang menampilkan rangkuman sejarah Indonesia Belanda, mencakup peristiwa penting dan bersejarah yang pernah terjadi di Nusantara, lalu mengerucut mencapai garis keturunan Lara dan Lala. Penelusuran masa lalu perempuan di keluarga terlihat jelas betapa besarnya pengaruh garis keturunan dan pengalaman hidup nenek buyut dalam sebuah keluarga. Hal tersebut punya peran dan pengaruh besar dalam pembentukan tradisi hingga kebiasaan keseharian. Yang menarik dari memoir ini adalah cara Lala dan Lara memandang pentingnya mempelajari sejarah. Sejarah tidak semestinya dihafal dan dipelajari dengan cara kaku, karena banyak aspek dan sudut pandang yang lebih luas dan bisa digali dari sebuah sejarah. Sebab sejarah masa lalu ada garis penting yang bisa kita tarik untuk menjalani masa kini dengan lebih utuh. Di buku ini ada sisipan resep makanan yang paling berkesan di keluarga Lala dan Lara, dengan makanan menjadi sebuah bentuk bahasa cinta sendiri dalam sebuah keluarga. Lala dan Lara berbagi cerita soal asal-usul keluarga mereka serta sudut pandang mereka tentang pencarian jati diri dan identitas diri. Seakan kita membaca buku harian sahabat. Tukar-menukar surat antara Lara dan Lala, ada semacam perasaan nostalgia yang hangat dan nyaman. Buku memoir ini sangat menghangatkan hati. Perjalanan Menuju Pulang menjadi bacaan yang memberikan berbagai wawasan baru soal mempelajari sejarah, membentuk sudut pandang soal identitas diri serta cara bersikap dalam menjalani kehidupan hingga mencari makna kehidupan yang menjadi bagian dari proses belajar seumur hidup. Serta kembali mengingatkan kita betapa pentingnya peran dan latar belakang keluarga dalam membentuk jati diri kita saat ini, hingga kita sadar akan perjalanan menuju pulang. Karya Lala Bohang dan Lara Nuber. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

mengatasi mabuk saat perjalanan. Mabuk perjalanan kerap terjadi pada kita yang sedang melakukan perjalanan jauh, baik jalur darat, laut, maupun udara. Mabuk terjadi dikarenakan salah satu sistem keseimbangan saraf sensorik mata dan telinga bagian dalam merasa kalau bagian tubuh kita bergerak, sedangkan bagian lainnya tidak. Tahukah Anda? Ada cara mengatasi mabuk perjalanan, seperti dikutip dari Alodokter sebagai berikut. Memandang kejauhan dengan mendengarkan musik, menutup mata, memijat titik tertentu di bagian pergelangan tangan antara dua tendon di lengan bagian dalam. Tetap tenang dan bernapas dalam-dalam, makan beberapa biskuit, dan jika ada, minum sedikit air jahe.

Ya, baik pendengar, masih mengenai informasi dari Kota Ambon ya, mengenai longsor. Wali Kota Ambon Boliwin Watimena memberikan teguran keras kepada para pengembang perumahan agar tidak lepas tangan terhadap pemeliharaan prasarana umum. Ia menegaskan bahwa kerusakan fasilitas di kawasan perumahan yang belum diserah terimakan tetap menjadi kewajiban pihak pengembang. Hal ini disampaikan Boriwin merespons kejadian longsor yang merusak fasilitas di perumahan BTN Gadihu. Ia meminta agar para pengembang developer memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang tinggi terhadap keselamatan warga serta kualitas bangunan yang mereka pasarkan di Kota Ambon. Berdasarkan mekanisme yang berlaku, pemerintah daerah baru dapat mengambil alih pengelolaan prasarana apabila seluruh proses penyerahan aset secara resmi telah dilakukan. Selama proses tersebut belum selesai, maka segala perbaikan infrastruktur di dalamnya masih melekat pada tanggung jawab pengembang. Kejadian longsor di BTN Gadihu pun dijadikan momentum evaluasi bagi pemerintah Kota Ambon dalam mengawasi proses pembangunan perumahan di Ambon. Wali Kota berharap para pengembang lebih mengedepankan aspek mitigasi bencana agar kejadian serupa tidak terulang kembali di kawasan perumahan lainnya. Dan pendengar, tepat nanti di jam 3 saya ajak Anda untuk mengikuti Maluku Sepekan.

0: Kita ikuti dinamika Maluku sepekan dari Radio Republik Indonesia Ambon.
1: Perum Lokantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat dalam kondisi aman. Stok pangan strategis seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng diproyeksikan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 5 bulan ke depan. Manajer Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Blok Maluku Maluku Utara Abdul Aziz menyampaikan bahwa stok beras medium saat ini mencapai 12.435 ton. Sementara itu, beras premium tercatat sebanyak 577 ton dan telah siap disalurkan. Seluruh stok beras yang ada tersimpan di sejumlah gudang bulog di wilayah Maluku dan Maluku Utara yang tersebar di Ambon, Tual, Somulaki hingga Kota Ternate Maluku Utara. Selain beras, bulog juga memiliki cadangan gula pasir dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tercatat stok gula pasir mencapai 74 ton dan minyak goreng sebanyak 937.000 liter.
2: Untuk stok beras ini memang kemarin juga sempat ditinjau oleh anggota DPR RI dari pusat menyaksikan langsung di gudang. Itu yang betul-betul bahwa stok kita saat ini itu cukup untuk tersedia selama 5 atau bulan ke depan ketahanan stok kita. Jadi saya pikir masyarakat tidak perlu khawatir masalah ketersediaan stok.
1: Abdul Aziz menegaskan seluruh stok bapok yang tersedia mampu memenuhi permintaan masyarakat di kedua wilayah tersebut. Bulog berkomitmen untuk terus menjaga kelancaran distribusi bahan pokok. Ia menambahkan pihaknya juga telah mengantisipasi potensi gangguan pasokan pangan ke depan, di mana langkah ini termasuk mewaspadai dampak fenomena El Nino terhadap produksi pangan nasional.
3: Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM merupakan tulang punggung perekonomian daerah yang wajib naik kelas. Melalui momentum rapat pimpinan Provinsi Kamar Dagang dan Industri atau Rapimprov Kadin Maluku, Gubernur meminta organisasi pengusaha tersebut menjadi motor penggerak dalam pembinaan dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha lokal. Diakui sektor UMKM memiliki kontribusi paling besar dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia termasuk di Maluku. Oleh karena itu, perhatian serius dalam hal daya saing menjadi kunci agar produk-produk lokal mampu berkompetisi di pasar yang lebih luas. Selain penguatan kapasitas usaha, pemerintah Provinsi Maluku kini tengah fokus mendorong proyek strategis berupa pembangunan kawasan pelabuhan terpadu. Infrastruktur logistik ini dinilai sangat vital bagi Maluku sebagai daerah kepulauan untuk memotong jalur distribusi yang panjang.
4: Yang besar misalnya kepada otoritas pengaman lautan pantai kita kan sangat panjang dan lautan kita sangat luas. Tetapi paling kurang setiap regulasi yang ada yang berlaku sebagai hukum positif hari itu harus ditegakkan force. Pelaku-pelaku usaha perikanan itu kan paling kurang memiliki budaya mematuhi aturan. Kalau law enforcement-nya itu jera, tidak ada sanksi. Para pelaku-pelaku usaha ini kan profit oriented semua, mengincar keuntungan. Harap kepada pelaku usaha perikanan yang punya kesadaran moral untuk mematuhi aturan saja yang bisa kemudian kita harapkan gitu.
3: Gubernur mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI dan pimpinan organisasi perangkat daerah untuk bersinergi menghadapi tantangan ekonomi global. Ia optimis dengan kerja keras dan konektivitas yang baik, Maluku mampu mengejar ketertinggalan dan sejajar dengan daerah maju lainnya di Indonesia.
5: CV Papua Sejahtera gandeng BPJS berikan perlindungan kerja terhadap karyawan. Perlindungan yang diberikan meliputi kesehatan, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan hari tua, hingga tunjangan pensiun. Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia, Erianti Nurhayati, mengatakan CV Papua Sejahtera merupakan salah satu perusahaan retail terbesar di Kepulauan K, yakni Gota Supermarket dan Department Store serta Restoran. Dengan jumlah karyawan 150, di mana faktor kesejahteraan dan keselamatan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kemajuan dan perkembangan perusahaan. Olehnya itu, seluruh karyawan yang dipekerjakan wajib menjadi anggota BPJS sejak dinyatakan menjadi karyawan.
6: Untuk Gota Supermarket ini, semua karyawan begitu mendaftar, sudah diterima, itu langsung didaftarkan dengan BPJS Kesehatan, jadi tercover. Selain itu juga diikutsertakan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi sekitar 5 program ya, dari kecelakaan kerja, kerja, tunjangan kematian, jaminan pensiun, kesehatan, terus jaminan hari tua.
5: Erianti mengemukakan selain perlindungan melalui BPJS, secara internal CV Papua Sejahtera juga mewajibkan seluruh karyawan tergabung dalam kepesertaan sama rasa. Sebuah kebijakan perusahaan yang juga berfokus pada jaminan yang sama melalui sistem iuran selama masa aktif. Dampak positif dari kebijakan ini juga sudah dirasakan oleh para karyawan. Tidak hanya itu, fasilitas penunjang keselamatan kerja juga menjadi prioritas utama. Sementara dari sisi penggajian, perusahaan CV Papua Sejahtera sejak berdiri pada tahun 2008 telah memberikan gaji UMR dan sistem kerja yang dinamis, serta tunjangan hari raya sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas peran strategis karyawan dalam menjalankan roda perusahaan. Erianti mengatakan sesuai prinsip yang dianut bahwa karyawan yang sejahtera adalah cerminan perusahaan yang sehat dan berkembang, sehingga pihaknya terus mengedepankan hal ini sebagai isu penting dalam setiap kesempatan. Ia berharap kehadiran CV Papua Sejahtera di Tanah Kei turut berkontribusi membangun daerah melalui penyerapan tenaga kerja secara berkelanjutan.
1: Wali Kota Ambon Berwin Wati Mina secara resmi melepas 461 jemaah calon haji JCH asal Kota Ambon yang terbagi dalam dua kloter, yakni kloter 24 dan kloter 26. Pelepasan berlangsung di Gedung Asari Al-Fatah Kota Ambon. Dalam sambutannya, Wali Kota Ambon menegaskan ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang membutuhkan kesiapan iman, kesabaran, dan juga keteguhan hati. Di mana setiap tahun, umat Islam dari seluruh dunia berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Dikatakan, setiap jemaah memiliki kondisi berbeda, termasuk lansia yang membutuhkan pendampingan khusus. Oleh sebab itu, para jemaah diharapkan saling menjaga, membantu, dan memperkuat rasa persaudaraan selama di Tanah Suci Mekah. Menurutnya, jumlah jemaah tahun ini mencapai 461 orang dan pemerintah Kota Ambon berkomitmen penuh mendukung penyelenggaraan haji sebagai bagian dari pelayanan publik. Bentuk dukungan tersebut antara lain pemberian uang saku, fasilitas transportasi, serta bantuan kebutuhan dasar jemaah.
7: Harapan kita 461 orang pergi menaikkan pada haji ini pada waktunya mereka semua kembali dengan selamat. Bisa menaikkan pada haji dengan baik lalu kembali dengan segala baik.
1: Menutup sambutannya, Wati Mina mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan selama menjalani rangkaian ibadah pada ratusan JCH, serta meminta para jemaah untuk mendoakan Kota Ambon agar tetap aman dan damai.
3: Proyek hilirisasi komoditas unggulan pala dan kelapa di Kabupaten Maluku Tengah kini resmi berjalan, menandai langkah strategis untuk mendongkrak nilai tambah ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Gubernur Maluku Hendrik Leorisa menegaskan proyek ini bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan momentum transformasi total sektor perkebunan. Ini merupakan bagian dari 13 proyek hilirisasi tahap kedua yang dipantau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto secara virtual dari Cilacap, Jawa Tengah. Gubernur menyoroti ironi yang selama ini terjadi di Maluku. Maluku memiliki produksi kelapa yang melimpah menembus angka 100 ribu ton per tahun, serta ribuan ton pala berkualitas dunia. Namun sayangnya selama ini Maluku hanya menjadi penyuplai bahan mentah.
8: Pasti pemerintah sebagai anggota DPR RI, kita justru diawasi oleh dari lantik sebagai gubernur dan belakangan juga sebagai wakil gubernur. 20 hari memang menghadapi situasi yang tidak mudah sebenarnya. Dari output government jadi kan. Kalau memang ada yang punya persepsi seperti itu, dan bagaimana justru merasa kita melompat sangat jauh, bergerak sangat.
3: Gubernur menambahkan hilirisasi merupakan kunci untuk melepaskan diri dari ketergantungan penjualan bahan mentah. Dengan adanya industri pengolahan di dalam daerah, harga jual komoditas akan terkerek naik, kemitraan dengan petani semakin kuat, dan yang terpenting lapangan kerja baru terbuka lebar. Keberhasilan investasi besar ini, lanjut Gubernur, sangat bergantung pada situasi sosial di lapangan. Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga iklim investasi agar tetap kondusif. Ia pun memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian dan PT Perkebunan Nusantara yang telah memilih Maluku Tengah sebagai pengembangan industri hilir, namun harus memberikan catatan keras kepada pihak perusahaan terkait tanggung jawab sosial. Proyek ini diharapkan menjadi jawaban atas tantangan kemiskinan dan pengangguran di Maluku. Dengan penyerapan tenaga kerja lokal yang masif, masyarakat diharapkan tidak lagi hanya menjadi penonton di tanah sendiri. Groundbreaking di Desa Liang ini menjadi sinyal kuat bahwa arah pembangunan ekonomi Maluku kini telah bergeser dari sekedar penyuplai mentah menjadi pusat pengolahan yang mandiri.
1: Pemerintah Kota Ambon menyerahkan uang saku sebesar 1 juta rupiah kepada setiap jemaah calon haji JCH asal Kota Ambon. Pemberian uang saku dilakukan kepada 461 JCH dalam acara silaturahmi dan pelepasan yang berlangsung di Gedung Asari Al-Fatah Kota Ambon. Wali Kota Ambon Bodowin Watimina mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah kepada para jemaah. Ia berharap uang saku ini dapat dimanfaatkan dengan baik selama menjalankan ibadah haji. Watimina juga berharap 461 jemaah dapat berangkat dan kembali dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Ia mengimbau para jemaah untuk menjaga kesehatan dengan pola makan teratur, istirahat yang cukup, dan dapat mempersiapkan diri secara fisik agar dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan lancar.
9: Kepada semua jemaah calon haji, ya besarnya 1 juta per orang. Itu sebagai bukti kepedulian pemerintah kota kepada semua jemaah.
1: Sementara itu, salah satu JCH asal Kota Ambon, Ahmad Warsono Suparmin, menyampaikan harapannya agar seluruh jemaah diberikan kemudahan, terlebih sebagian besar JCH didominasi oleh lanjut usia. Ia juga berharap seluruh proses ibadah berjalan lancar dan para jemaah dapat kembali ke tanah air dan menjadi haji yang mabrur.
3: Kapolda Maluku Dadang Hartanto menyoroti meningkatnya ancaman disinformasi di era digital sekaligus menekankan pentingnya peran dakwah digital dalam menjaga ketahanan moral masyarakat. Menurutnya, tantangan dakwah kini tidak lagi terbatas pada ruang konvensional tetapi telah bergeser ke ranah digital yang ditandai dengan arus informasi yang sangat cepat. Kondisi ini turut membuka peluang penyebaran hoax, provokasi, serta paham yang berpotensi memecah belah masyarakat. Kapolda menegaskan dakwah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi menjadi kebutuhan mendesak di tengah perubahan sosial masyarakat. Ia juga melihat adanya kesamaan nilai antara tugas kepolisian dan dakwah, yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.
10: Tempat ini adalah tempat kastar dengan kekayaan alam, ada tambang, ada hutan, ada perkebunan. Kemajuan ini adalah antar kedamaian. Keamanan dan kedamaian itu adalah kerjasama kita semua. Polri, TNI, pemerintah daerah, masyarakat, yang harus bekerja sama dalam keamanan. Karena di dalam keamanan dan kedamaian, maka masyarakat dapat melakukan aktivitas yang produktif.
3: Kapolda menilai sinergi antar aparat keamanan dan tokoh agama sangat penting dalam menjaga harmoni sosial di Maluku. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga persatuan serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memicu konflik sosial. Pengalaman konflik di Maluku harus menjadi pelajaran untuk memperkuat toleransi, moderasi, dan persaudaraan.
1: Wali Kota Ambon Bodowin Watimina memberikan respon serius terkait maraknya kasus bunuh diri yang terjadi di Jembatan Merah Putih JMP Kota Ambon. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih peduli dan saling mengingatkan satu sama lain terutama di lingkungan keluarga. Dikatakan, JMP dibangun sebagai infrastruktur vital untuk mempercepat akses transportasi yang menghubungkan desa Hatiwe Kecil di Kecamatan Sirimau dan desa Rumah Tiga di Kecamatan Teluk Ambon. Ikon kebanggaan Kota Ambon ini seharusnya menjadi simbol kemajuan, bukan lokasi yang menyimpan kesan menakutkan bagi warga. Bodowin mengkhawatirkan adanya fenomena peniruan tindakan negatif jika pengawasan secara spiritual dan sosial tidak diperketat. Pemerintah Kota Ambon juga merasa khawatir citra JMP berubah menjadi tempat yang menyeramkan bagi pelintas.
11: Sesulit apapun hidup ini kita bisa mendapatkan jalan keluar. Jangan mengambil tindakan-tindakan yang merugikan pribadi, bahkan keluarga dan orang banyak. Nanti lama-lama orang takut ke JMP karena kalau itu tempat untuk mengakhiri hidup, padahal bukan. Ia mesti menjadi solusi bagi kita, bukan menjadi sesuatu yang malah menakutkan.
1: Terkait teknis pengamanan, Bodowin mengaku telah berkoordinasi intensif dengan pihak terkait dan Pemkot Ambon tetap proaktif melakukan pengawasan di lapangan sesuai kapasitas. Langkah nyata seperti pemasangan spanduk imbauan telah dilakukan sebagai bentuk peringatan visual bagi para pengguna jalan. Namun, Bodowin kembali menegaskan bahwa keamanan jembatan ini merupakan tanggung jawab kolektif yang membutuhkan peran bersama seluruh elemen masyarakat.
12: Kelompok sadar wisata Pok Darwis memegang peranan penting usai suatu desa mendapatkan penghargaan sektor pariwisata. Tugasnya adalah mengembangkan potensi desa wisata dengan dibantu oleh seluruh warga masyarakat. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara Budi Tofi. Dikatakan, perkembangan destinasi wisata suatu desa dipengaruhi oleh kerjasama seluruh warga masyarakatnya. Jika ingin maju, perangkat desa dan Pokdarwis harus memperdayakan seluruh sumber daya yang ada di desa untuk mendukung jalannya destinasi wisata tersebut. Pihaknya selaku pemerintah daerah hanya bisa mendampingi.
13: Harapannya itu peran aktif dari pemerintah Hoi dan Pokdarwis. Kami pemerintah, kita fasilitasi ya. Sudah seperti begini, minimal mereka harus juga turut memblow up apa saja yang ada di potensinya. Jangan sampai sudah jadi pemenang, tapi kemudian itu hanya bertujuan untuk mencari award. Konsistensinya dan keberlanjutannya itu harus tetap diperhatikan.
12: Tofi berharap ke depan Pokdarwis di masing-masing desa bisa lebih inovatif, kreatif dalam mengelola dan mengembangkan destinasi pariwisatanya. Hal ini sangat penting karena menghasilkan efek domino kepada warga masyarakat di sekitar.
3: Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP kembali menggelontorkan program bagi daerah-daerah di wilayah perbatasan Indonesia termasuk di Provinsi Maluku. Setelah sebelumnya program peningkatan kualitas 15.000 rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan, BNPP kembali menggulirkan program bantuan pembangunan listrik tenaga surya atau PLTS di wilayah perbatasan tahun 2026. Program ini difokuskan pada survei pembangunan PLTS terpadu dan pemasangan 90 unit rooftop on grid di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, khususnya Provinsi Kalimantan Utara dan Maluku. Juru bicara pemerintah Provinsi Pemprov Maluku Kasrul Sela mengungkapkan, Pemprov telah menindaklanjuti persiapan program bantuan PLTS di wilayah perbatasan.
14: Tantangannya berbeda dengan provinsi yang kontinental. Kita kurang lebih ada 1.340 pulau, jadi tantangannya pasti berbeda.
3: Program bantuan PLTS di wilayah perbatasan ini menurut Kasrul merupakan bagian dari upaya peningkatan energi baru dan terbarukan dan penyediaan listrik di pulau-pulau terpencil. Untuk Provinsi Maluku terdapat 5 daerah yang memiliki wilayah perbatasan, yakni Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Tanimbar, Kabupaten Aru, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kota Tual. Namun, untuk program bantuan PLTS di wilayah perbatasan, Pemprov Maluku telah sepakat untuk mendorong Kabupaten Aru sebagai lokasi program yang dibiayai oleh pemerintah pusat tersebut. Pemerintah Provinsi Maluku akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru guna menyiapkan lahan yang nantinya menjadi pembangunan rumah produksi dan panel surya. Kasrul menegaskan pemerintah provinsi akan responsif terhadap setiap program yang digelontorkan pemerintah pusat di tengah keterbatasan keuangan daerah dengan tujuan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Maluku.
15: Jalan, berapa banyak sih sebenarnya jalan kabupaten, kota, dan provinsi awalnya, berapa yang rusak, berapa yang baik, berapa yang butuh dikerjakan sih.
16: Gubernur Maluku Utara, Sherly Cewandah, memastikan kesiapan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang tingkat provinsi yang akan digelar pada 7 Mei 2026 mendatang. Guna mematangkan agenda strategis tersebut, Gubernur Sherly Cewandah menggelar rapat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah yang digelar di Sofivi Selasa siang. Rapat ini dihadiri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. Fokus utama pertemuan adalah menyamakan data infrastruktur, khususnya terkait kondisi jalan dan jembatan di seluruh wilayah Maluku Utara. Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya sinkronisasi data sebagai dasar perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Ia mengingatkan agar tidak hanya jalan yang diperhatikan, tetapi juga infrastruktur pendukung seperti jembatan.
15: Kita mau menyamakan data-data jalan. Oh, by the way, tadi baru jalan, kurang jembatan, ingatin jembatan. Jalan, berapa banyak sih sebenarnya jalan kabupaten, kota, dan provinsi awalnya, berapa yang rusak, berapa yang baik, berapa yang butuh dikerjakan sih.
16: Musrembang yang akan digelar 2 hari ke depan itu rencananya akan melibatkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara. Sebanyak 10 kabupaten dan kota diminta untuk membawa dan memaparkan data lengkap terkait kondisi infrastruktur di daerah masing-masing. Melalui forum ini, pemerintah provinsi ingin mendapatkan gambaran utuh mengenai status jalan, baik jalan kabupaten, kota, maupun jalan provinsi, termasuk tingkat kerusakannya. Data tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan skala prioritas pembangunan. Selain itu, pemerintah juga akan merumuskan skema pekerjaan yang lebih terarah dan terukur, agar target pembangunan dapat dicapai secara bertahap hingga tahun 2030. Gubernur Sherly menegaskan penyelesaian persoalan infrastruktur jalan menjadi pekerjaan besar yang harus dituntaskan bersama antar pemerintah provinsi dan kabupaten kota.
15: Sehingga kita punya data yang tepat, ruas kabupaten kota dan provinsi, berapa banyak kilometer yang masih menjadi PR kita yang targetnya kita bisa selesaikan sampai dengan 2030.
16: Rapat persiapan ini turut dihadiri Kepala Bapeda Maluku Utara Muhammad Sarmin S. Adam, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abu Bakar Abdullah, serta pelaksana tugas Kepala Dinas PUPR Isman Irianto Jafar. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap melalui Musrembang mendatang, perencanaan pembangunan dapat lebih terintegrasi berbasis data dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat khususnya dalam peningkatan konektivitas dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
1: Anggota DPD RI Dapil Maluku Bisri Asyidi Kelatukonsina melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Seram Bagian Barat guna menyerap langsung aspirasi masyarakat. Kunjungan ini difokuskan pada identifikasi berbagai hambatan yang selama ini memperlambat percepatan pembangunan di Kabupaten bertajuk Sakamisi Nusa tersebut. Dalam agenda itu, Bisri menyoroti pentingnya penerapan sistem meritokrasi dalam birokrasi agar pemberdayaan aparatur sipil negara ASN berjalan optimal. Ia menilai kebijakan efisiensi anggaran kerap menjadi kendala dalam upaya peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Seram Bagian Barat. Selain isu birokrasi, penataan ruang wilayah juga menjadi perhatian mengingat besarnya potensi sumber daya alam khususnya di sektor pertambangan. Di sisi lain, SBB memiliki peran strategis sebagai salah satu lumbung pangan Maluku yang didukung oleh luasnya lahan persawahan yang dikelola secara profesional. Dikatakan, dalam pertemuan bersama Bupati dan Sekretaris Daerah, dibahas pula usulan percepatan pemekaran dusun menjadi desa administratif untuk mengurangi keterisolasian wilayah. Namun, langkah tersebut harus tetap selaras dengan perlindungan terhadap hak administratif negeri adat yang telah ada.
17: Kita bicara tentang meritokrasi di sini, apa yang menjadi hambatan-hambatan pemerintah daerah dalam rangka melakukan pemberdayaan dan memastikan kesejahteraan daripada ASN yang ada di Kabupaten Seram Bagian Barat. Ya, memang di tengah efisiensi banyak sekali hal yang kemudian menghambat, dan ini kita

0: 27.000 kendaraan bermotor yang beroperasi di Maluku belum melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah daerah. Kepala Bapenda Provinsi Maluku, Jalaluddin Salampesi, mengungkapkan sampai dengan penghujung tahun 2025, masih terdapat banyak kendaraan bermotor yang belum membayar pajak. Namun, untuk mencari penyebab berkurangnya semangat masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor di tahun kemarin tentu harus dikaji secara komprehensif. Menurutnya, jika tunggakan pajak terjadi karena tidak ada kemauan masyarakat dalam membayar pajak, maka hal ini merupakan upaya bersama dengan melibatkan Satlantas dalam melakukan sweeping. Sweeping secara rutin menjadi tindakan penting yang harus dilakukan Satlantas dan petugas Samsat pada masing-masing kabupaten dan kota guna mendorong kepatuhan masyarakat membayar pajak.
1: Yang mana fasilitas-fasilitas itu

0: kita itu ada teman-teman dari Jasa Raharja yang selalu menemani dan memberikan dukungan terhadap langkah-langkah kita. Jadi teman-teman dari Jasa Raharja berada di 12 kabupaten kota, 11 kabupaten kota di 12 UPD kita. Demikian juga teman-teman dari kepolisian sih.
1: Salam PC menegaskan dari sisi inovasi untuk mendorong kepatuhan membayar pajak, Bapenda akan melakukan pembebasan denda pajak menjelang HUT Proklamasi dan HUT Provinsi Maluku di bulan Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu, Bapenda bersama Jasa Raharja sementara mendorong untuk adanya undian berhadiah, di mana Jasa Raharja akan menyiapkan emas 1-15 gram kepada wajib pajak yang taat dan patuh dalam 5 tahun berturut-turut secara rutin membayar pajak dan akan mendapat undian. Bagi masyarakat yang membayar pajak sebelum jatuh tempo atau mendahului itu di tahun berjalan, maka yang bersangkutan akan mendapatkan undian pula. Ini strategi yang sementara didorong untuk memperkecil potensi kendaraan yang tidak membayar pajak.
2: Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali membuat terobosan dalam tata kelola pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur. Di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Cowanda dan Wakil Gubernur Sarbin Zehe, diluncurkan kontrak payung konstruksi untuk pembangunan jalan lapen serta program 1.200 rumah tidak layak huni atau RTLH. Peluncuran ini berlangsung di Desa Payahi, Kota Tidore Kepulauan pada Rabu siang. Peluncuran kontrak payung ini dihadiri sejumlah pejabat penting, diantaranya Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sangga LKPP Setia Budi Adjanta, unsur Forkopimda seperti Wakapolda Maluku Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dan Rem 152 Babula serta didampingi Sekretaris Daerah Samsudin Akadir. Gubernur Sherly Cowanda dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam inovasi pengadaan ini. Ia menegaskan, kontrak paling bertujuan memastikan penggunaan APBD benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
3: Di Indonesia yang melaksanakan kontrak payung di jasa konstruksi. Tujuannya satu, sesuai dengan pesan dari Pak Presiden Prabowo bahwa setiap rupiah APBD wajib dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara.
2: Meski mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional, yakni 34% pada tahun 2025 dan 19% pada kuartal pertama 2026, Gubernur Sherly mengakui bahwa pemerataan ekonomi di Maluku Utara masih menjadi tantangan. Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah keterbatasan konektivitas antar wilayah, infrastruktur jalan dan jembatan yang belum merata menghambat distribusi ekonomi. Data pemerintah Provinsi Maluku Utara menunjukkan, dari total sekitar 1.000 km ruas jalan provinsi, baru 450 km yang terselesaikan selama 26 tahun, sementara 550 km sisanya masih dalam kondisi rusak dan menjadi pekerjaan rumah besar yang ditargetkan tuntas dalam 5 tahun ke depan. Melalui skema kontrak payung yang dikembangkan bersama LKPP, pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi anggaran hingga 35%. Strategi ini juga mengubah pendekatan pembangunan jalan dari sebelumnya dominan hot mix menjadi lapen yang lebih terjangkau.
3: Hot mix itu 1 kilo 7-8 miliar per kilo. Kita putuskan untuk sisa jalan 550, 90% akan kita lakukan lapen.
2: Dengan kebijakan ini, pemerintah optimistis percepatan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan lebih luas dan merata, sekaligus menjawab kebutuhan dasar masyarakat di berbagai wilayah Maluku Utara. Selain jalan, program 1.200 RTLH juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di sektor perumahan layak huni. Gubernur Sherly berharap inovasi kontrak payung ini menjadi model nasional dalam pengadaan konstruksi yang efisien, transparan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
4: Pastor Paroki Bombay Anselmus Amo MSC bersama perangkat Ohoy membentuk MATU atau SASI akan beberapa tindakan selama masa pasca 2020.

0: 2026 sepanjang akhir Februari hingga awal April. Namun setelah dilihat hasilnya sangat bermanfaat dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat, atas permintaan pemerintah Ohoy, penggunaan sanksi tersebut dilanjutkan. Kepada RRI, Pastor Amo menjelaskan sanksi tindakan ini meliputi pencurian, miras, mabuk-mabukan, serta pencurian hasil kebun.
1: Di budaya juga ada unsur sanksi, yang juga ada unsur pantang di sana kan, melarang untuk melakukan sesuatu dalam batas waktu tertentu juga, gitu kan, seperti orang sasi kelapa misalnya. Dan saya melihat bahwa ini ada korelasi yang saling terkait, bisa diintegrasikan juga dengan pantang dan puasa ini. Sepertinya ini ada hal baik yang bisa diangkat. Kita rupanya perlu juga untuk membatasi hal-hal tertentu yang biasa terjadi di masyarakat. Dalam arti pantang itu ya, kita masukkan dari sisi adatnya, budaya itu ada sasi. Tiga hal ini ya, miras dan mabuk-mabukan, pencurian dan judi, itu tiga ini. Jadi kita sasi tiga hal ini.
0: Pastor Amo menjelaskan usai sasi atau matu dalam masa pasca dicabut, Ohoy Bombay melanjutkan hal tersebut dengan terus melakukan sasi pada beberapa tindakan, yakni miras, mabuk-mabukan, pencurian hasil kebun, hingga keperselingkuhan. Hal ini telah dikoordinasikan dengan pihak gereja maupun tetua adat yang ada di Ohoy Bombay.
1: Ohoy Bombay itu dia melanjutkan, begitu lepas yang dari gereja punya, melanjutkan untuk sasi terkait dengan pencurian hasil hutan, lalu sasi terkait dengan miras juga mabuk-mabukan, sasi juga terkait dengan pengrusakan pipa air minum, dan ada satu lagi sasi terkait dengan perselingkuhan. Dan itu ya menurut Bapak Pejabat Kepala Ohoy, dan itu mengikat juga yang orang Bombay yang ada di luar itu juga kan, yang tidak tinggal di Bombay.
0: Terkait sanksi yang akan ditanggung, menurut Pastor Amo, semua dikembalikan kepada pengaturan adat yang sudah disepakati bersama warga masyarakat. Diharapkan dengan adanya sasi, tindakan ini dapat lebih meminimalisir dampak negatif yang ada di lingkungan masyarakat dan lebih bisa menjaga tatanan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik lagi ke depannya.
2: Demikian Dinamika Maluku Sepekan hari ini. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Oke, okay, teman. Oke, okay, pendengar ya, dari Syakira dengan waka-waka informasi Pildun ya untuk Anda. Kali ini saya akan berbicara sedikit, informasi sedikit buat Anda yang belum mengetahui tentang apa itu sepatu emas di ajang World Cup 2000. Ajang Piala Dunia ya, FIFA World Cup. Nah, pendengar, penghargaan sepatu emas di ajang FIFA World Cup diberikan kepada pemain yang berhasil mencetak gol terbanyak selama turnamen berlangsung. Trofi ini menjadi salah satu penghargaan paling bergensi karena menunjukkan ketajaman seorang pemain di level tertinggi sepak bola. Nah, awalnya penghargaan ini dikenal dengan nama Golden Shoe, sebelum resmi berganti menjadi Golden Boot pada tahun 2010. Nah, selain jumlah gol, penentuan pemenang juga mempertimbangkan jumlah assist dan menit bermain apabila ada pemain yang memiliki jumlah gol yang sama. Nah, beberapa legenda sepak bola yang pernah memenangkan sepatu emas antara lain ada Miroslav Klose, Ronaldo Nazario, Harry Kane, dan Kylian Mbappe. Nah, salah satu peraih sepatu emas paling ikonik adalah Jas Fontaine yang mencetak 13 gol pada Piala Dunia tahun 1958. Nah, rekor terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang hingga kini belum terpecahkan ya. Nah, pendengar, pada tahun 2022 FIFA World Cup di Qatar, penghargaan sepatu emas diraih oleh Kylian Mbappe setelah mencetak 8 gol, termasuk hat-trick di partai final melawan Argentina. Nah, penghargaan ini tidak hanya melambangkan kemampuan mencetak gol, tetapi juga konsistensi, mentalitas, dan juga kemampuan tampil di bawah tekanan besar. Banyak striker bermimpi memenangkan sepatu emas karena penghargaan ini menjadi bukti bahwa mereka mampu bersinar di panggung sepak bola terbesar dunia. Dan kita tunggu saja ya untuk Piala Dunia tahun ini, siapa yang bakalan mendapatkan sepatu emas di ajang World Cup 2026, dan apakah mereka juga bisa melampaui sang pencetak rekor 13 gol, ada Jus Fontaine pada tahun 1958. Ya, kita lihat saja nanti.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar, penggunaan teknologi video assistant referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola kini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

Menonton pertandingan sepak bola bersama memang seru, apalagi saat mendukung tim favorit berlaga. Namun ingat, kebersamaan ini harus tetap dijaga dengan sikap saling menghormati. Jangan sampai perbedaan dukungan memicu keributan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadikan momen nonton bareng sebagai ajang mempererat persaudaraan, bukan mencari musuh. Tunjukkan bahwa suporter Indonesia bisa dewasa, tertib, dan penuh sportivitas. Nonton bola bareng, seru boleh, rusuh jangan.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Komandan Kodairal 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas resmi melepas puluhan prajurit Eksyon Marhan Lan 9 Ambon menuju satuan baru di Jayapura, Papua. Puluhan prajurit petarung ini dimutasi ke Batalion Infanteri 12 Marinir sebagai bagian dari kebijakan penataan organisasi TNI Angkatan Laut. Mutasi besar-besaran ini merupakan tindak lanjut dari validasi organisasi yang mengubah Yon Marhan Lan 9 menjadi Satuan Pertahanan Pantai Kodairal 9. Laksda Jodi menegaskan, perpindahan satuan adalah dinamika penting untuk mendukung kesiapan operasional TNI Angkatan Laut. Ia meminta seluruh prajurit agar tetap menjaga kehormatan serta profesionalisme tinggi selama bertugas di Bumi Cendrawasih. Momentum pelepasan ini juga dimaknai sebagai wujud dukungan moral bagi para prajurit yang akan beradaptasi dengan lingkungan tugas yang berbeda. Apresiasi setinggi-tingginya diberikan atas dedikasi dan loyalitas yang telah mereka berikan selama memajukan satuan di Kota Ambon.
0: Sekian Cek Fakta.

Era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar, gunakan teknologi sebagai alat.

Anda, kedamaian bangsa dimulai dari perut yang kenyang dan energi yang mandiri. Melalui astacita, kita wujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Membangun ekonomi dari bawah, memperkenalkan

Ya, pendengar, informasi menarik buat Anda. Anggota Komisi 9 DPR RI, Reni Astuti, meminta pengusutan tuntas sindikat joki UTBK di Surabaya. Kasus itu dinilai mengancam integritas seleksi perguruan tinggi negeri. Jumat 8 Mei 2026, Reni mengapresiasi langkah cepat Polrestabes Surabaya membongkar jaringan joki UTBK terorganisasi. Ia menilai praktik tersebut merupakan hal yang merusak kejujuran dalam sistem seleksi pendidikan tinggi. Reni juga mendukung panitia SNBT yang memperkuat pengawasan pelaksanaan UTBK tahun ini. Menurutnya, kemampuan mendeteksi peserta curang menunjukkan peningkatan sistem pengamanan. Kasus tersebut terungkap dari kecurigaan pengawas UTBK di Universitas Negeri Surabaya terhadap peserta berinisial HR. Dan foto administrasi peserta dinilai mirip data lama dengan identitas yang berbeda.

Hidup itu soal kejujuran, bukan sekadar pencitraan. Apa yang kita ucapkan seharusnya sejalan dengan apa yang kita lakukan. Karena dari sanalah karakter dan nilai diri seseorang benar-benar terlihat. Kepercayaan itu mahal dan tidak mudah didapat. Sekali rusak, butuh waktu panjang untuk memperbaikinya. Jadi, dimanapun kamu berada dan apapun peranmu hari ini, tetaplah jadi pribadi yang konsisten, jujur, dan jangan pernah

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pilgun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Saya Sandi Watimina, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Baik ya pendengar, dari Raisa Fed Roni Parulion dengan Tetap Bukan Kamu. Dan lagu ini menutup kebersamaan Anda dengan saya untuk edisi hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah sedari tadi mengikuti Pro 1 dari Ambon. Semoga apa yang sudah saya kasih bisa menambah informasi Anda lagi di hari ini. Saya pamit, selamat sore dan sampai bertemu kembali.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Gubernur Maluku Hendrik Lewirisa mendorong optimalisasi potensi pangan lokal dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Provinsi Maluku. Ia menegaskan, hasil laut, sagu dan produk pertanian lokal harus menjadi bagian utama dalam rantai pasok program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Gubernur juga menyoroti pentingnya kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha hingga media untuk menyukseskan program ini. Kerjasama lintas sektor dianggap kunci utama untuk mengatasi hambatan distribusi di wilayah kepulauan yang memiliki akses logistik cukup menantang.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia sepak bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

0: Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Bersama saya Ria menemani pendengar semua di kesempatan sore hingga malam pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tentu dengan acara-acara yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semuanya di hari Minggu, di waktu istirahat Anda, waktu santai Anda bersama keluarga. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Tetap stay tune bersama Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
2: Trivia Pilgun RRI.
1: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia sepak bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar dimanapun Anda berada, tahukah Anda bahwa kalau satu pemain berhasil mencetak 3 gol dalam satu pertandingan itu disebut hat-trick. Dan saudara, istilah ini sudah terkenal di dunia sepak bola dan biasanya jadi momen paling ditunggu oleh supporter. Bayangin saja, setiap satu pemain berkali-kali bikin kiper lawan cuman bisa bengong lihat bola yang masuk ke gawang. Jadi nanti kalau ada pemain di 2026 FIFA World Cup bikin 3 gol sekaligus, jangan lupa pendengar untuk teriak hat-trick. Dan saudara, momen Piala Dunia tinggal menghitung hari. Yang dibuka nanti pada tanggal 11 Juni 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada yang terus bersama kami di saat ini, kami masih hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Dan pendengar, tahukah Anda bahwa 2026 FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah? Karena untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Dan saudara, menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus: United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gimana nih meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Tentunya pendengar, dengan format baru dan aksi para bintang dunia, sepak bola bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. Jadi tentunya jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena Piala Dunia segalanya bisa terjadi. Dan pendengar, untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, selamat sore untuk Anda. Cuaca sore ini lumayan baik ya, dibanding dari pagi hujan terus, bahkan dari kemarin. Kemarin tuh sempat seharian cuaca bagus nih. Tapi apapun cuacanya, pendengar, tidak mengurangi semangat Anda tentunya bagi Anda yang sementara menjalankan aktivitas walaupun di hari Minggu.

Saya Rene Lopez, Director Ambon Municipal Office, Pokokan Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang cukup merayakan dan menyiapkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2020 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI.

Pendengar yang masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, saudara, kami informasikan bahwa Anda sudah bisa mendengarkan siaran kami melalui AM 720 kHz pemancar Paso yang saat ini sudah kembali mengudara. Dan pendengar, kami juga mengharapkan partisipasi Anda yang mendengarkan siaran kami, apakah sudah bisa diterima dengan baik. Anda bisa menginformasikannya kepada kami di line WhatsApp Pro 1 RRI Ambon di 081356245886. Dan saya Dea masih terus menemani pendengar di kesempatan sore ini, berbagai informasi terkait Piala Dunia 2026.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

informasi untuk diketahui bahwa Neymar berpotensi tidak masuk skuad timnas Brasil untuk Piala Dunia 2026. Dan Lionel Messi berharap hal itu tidak terjadi. Pelatih Carlo Ancelotti tidak membawa Neymar dalam dua laga uji coba Brasil beberapa pekan lalu. Neymar saat ini dikabarkan belum dalam kondisi fisik yang oke. Belakangan ada angin segar untuk Neymar menjalani Piala Dunia 2026. Estevao mengalami cedera hamstring saat membela Chelsea dalam kekalahan 0-1 melawan Manchester United pada akhir April. Situasi tersebut bisa saja membuat Ancelotti berubah pikiran. Neymar mungkin bisa masuk skuad Brasil, aneh tidak ada masalah kebugaran selama di Santos FC. Messi dan Neymar sudah menjalin hubungan yang baik saat masih di Barcelona. Keduanya kemudian bertemu lagi saat sama-sama membela Paris Saint-Germain. Meski Messi dipastikan masih bakal menjadi pemimpin Argentina di Piala Dunia 2026. Dan berbagai informasi seputar Piala Dunia 2026, pendengar, kami akan terus hadirkan untuk Anda.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya, jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual, yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Hidup itu soal kejujuran, bukan sekadar pencitraan. Apa yang kita ucapkan seharusnya sejalan dengan apa yang kita lakukan. Karena dari sanalah karakter dan nilai diri seseorang benar-benar terlihat. Kepercayaan itu mahal dan tidak mudah didapat. Sekali rusak, butuh waktu panjang untuk memperbaikinya. Jadi, dimanapun kamu berada dan apapun peranmu hari ini, tetaplah jadi pribadi yang konsisten, jujur, dan cantik.

Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah informasi dan musik terkait Piala Dunia 2026 yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore ini. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Selamat sore pendengar di manapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda beduk acara maghrib untuk hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Beduk acan maghrib jatuh pada pukul 18 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah kota Ambon dan sekitarnya.

berangkatlah tepat waktu. Karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau sholat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, sholatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

Anda terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pendengar, malam ini musik informasi kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Menemani pendengar semuanya yang masih tetap stay tune bersama kami di saat ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, informasi untuk diketahui, estafet kepemimpinan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar resmi berganti. Momentum ini bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan peneguhan arah pengabdian institusi dalam menjaga tegaknya hukum, keadilan, dan kepercayaan masyarakat. Nama Krisnandar SHMH yang menduduki kursi kepemimpinan Kejari Kepulauan Tanimbar menggantikan Adi Immanuel Palembangan SHMH. Proses sertijab itu berlangsung di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku. Prosesi tersebut menjadi simbol kesinambungan kepemimpinan sekaligus tonggak dimulainya babak baru dalam penguatan kinerja kejaksaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pergantian kepemimpinan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang sehat dan terukur, sebuah langkah strategis untuk menyegarkan semangat, memperkuat solidaritas internal, serta meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam setiap estafet tersirat harapan akan inovasi, keberlanjutan capaian, serta kesiapan menghadapi tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks dan dinamis. Krisnandar merupakan sosok jaksa profesional dengan pengalaman panjang dan rekam jejak yang solid di berbagai bidang penugasan. Lahir di Palembang, beliau telah mengabdikan diri di institusi kejaksaan sejak tahun 1997. Menapaki berbagai jenjang jabatan dengan penuh dedikasi dan integritas. Dalam perjalanan karirnya, Krisnandar telah mengemban sejumlah posisi strategis yang memperkaya perspektif dan kapasitas kepemimpinannya. Dengan latar belakang pendidikan Magister Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Negeri Raden Fata Palembang, serta pengalaman panjang di bidang tindak pidana khusus, perdata dan tata usaha negara, maupun manajerial, Krisnandar diharapkan mampu menghadirkan kepemimpinan yang tegas, adaptif, dan humanis. Dikenal sebagai pribadi yang memiliki komitmen tinggi terhadap profesionalitas, integritas, serta kemampuan bekerja sama dalam tim, beliau diharapkan dapat membawa semangat baru dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kapasitas hukum, tetapi juga rasa keadilan di tengah masyarakat. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai

Pendengar yang masih tetap bersama kami di saat ini, selamat malam untuk Anda semuanya yang lagi bersantai bersama keluarga, menikmati suasana malam ini. Kami hadirkan untuk Anda, saudara, berbagai informasi untuk pendengar hingga nanti di pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, menemani pendengar semuanya. Dan saudara, informasi selanjutnya untuk diketahui pendengar bahwa kebakaran hebat menghanguskan dua rumah warga di Kompleks Pohon Mangga Arsalobar, RT 002 RW 006 Kelurahan Nusaniwi, Kota Ambon, pada Sabtu 9 Mei 2020 malam atau sekira pukul 23.16 WIB. Kebakaran yang belum diketahui penyebabnya itu memicu kepanikan warga. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun korban Ibu Murni mengalami kerugian yang sangat signifikan. Menurut Kepala Pemadam Kebakaran Kota Ambon, Alfredo Hehamahua, kebakaran hebat itu terjadi diketahuinya dari Pak Asri yang menghubungi via 112. Setelah menerima laporan, ia kemudian mengarahkan petugas damkar ke TKP untuk melakukan pemadaman api. Tak lama kemudian, si jago merah itu berhasil dipadamkan dibantu warga sekitar serta aparat kepolisian. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Mendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah musik dan informasi yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar di kesempatan malam ini. Dan terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Shalom dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Untuk Anda umat Katolik, di kesempatan malam ini mimbar agama Katolik kami hadirkan untuk Anda dengan lagu-lagu religi, lagu-lagu rohani yang menemani Anda umat Katolik di malam ini hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam untuk Anda pendengar yang terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, Anda dapat mendengarkan siaran kami melalui pemancar FM 105,1 MHz dan AM 720 kHz. Dan saatnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan drama radio edisi malam ini, persembahan dari RRI Banda Aceh dengan judul Intan Tetaplah Intan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
2: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
3: Maaf bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu ibu.
2: Nah kan, kamu pentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
3: Bukan begitu bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
2: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
3: Bukan maksud saya begitu bu, saya mau bantu tapi...
2: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
3: Bukan gitu, bu.
2: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya, memang gak tahu diri. Gen Z nih, ya begini.

0: aja. Itu jelas-jelas dia paling victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
1: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri, aku capek batin, nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
2: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
0: Eh, Bu Susi. Boleh-boleh, Bu, silakan.
2: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
0: Intan difitnah, Bu. Tadi...
1: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
2: Hmm, yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
1: Saya gak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
2: Loh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar ibu lihat secara objektif.
1: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
2: Okelah. Kali ini ibu yang traktir. Yuk, makan.
3: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
4: Put, tau gak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
5: Iya bang, kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
4: Gak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
5: Itulah, anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
3: Intan mendengar, ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
1: Eh, maaf Bu.
2: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk, ke ruangan ibu, sebentar. Intan, ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
3: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
2: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga ibu alami.
1: Ibu juga. Terus ibu gimana menghadapi fitnah itu?
2: Dulu ibu reaktif, melabrak siapapun yang menyakiti ibu. Tapi lambat laun ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat, Intan. Karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang. Motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
1: Oh gitu ya Bu, jadi harus bagaimana Bu?
2: Saran ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. Yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
3: Waktu pun berlalu.
0: Intan! Intan!
1: Apa sih teriak-teriak?
0: Kamu dapat promosi naik jabatan.
1: Halah, kirain apa, biasa aja.
0: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya?
1: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
0: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
1: Shh,

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia sepak bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pendengar, menemani Anda di kesempatan malam ini, lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur.

Saya Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

0: dimanapun Anda berada. Sampai di sini sudah lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda menemani pendengar di kesempatan malam ini. Pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita ikuti penyampaian Warta Berita Pro 3.
1: Yang menyampaikan Warta Berita. Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam undang-undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
3: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
5: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
5: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
4: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya, lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah, merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
5: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
6: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial bansos paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
7: Ya saat ini tidak ada camat kecamatan Pulau Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
8: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu jadi sementara kewirausahaan.
7: Selain bantuan sembako masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya, Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
9: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
7: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
9: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
7: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
9: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
7: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
10: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas terluar.
7: Ya.
10: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor camat.
7: Ya, untuk saat ini kan sudah dilakukan penanggulan bantuan sembako dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
10: Kami rasakan, Pak. Kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan untuk kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar seperti kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
7: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
3: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
11: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
2: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah
11: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
2: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu, untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
11: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
12: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
13: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
12: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
13: Yang nyari padahal banyak ya, Mas. Hari ini masih langka ya, Mas?
14: Langka.
12: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Tersemudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan dengar dikatakan KDKR Ihsan, lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah dan dari 217 tersebut bahwa saya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh kadeker yaitu Iksan Pasal. Dan mendengar dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Iksan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
14: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air, yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
16: dengan dapat kami informasikan juga bahwa Kadet Termika Iksan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Karena ini penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifil Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
17: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama 1 hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
18: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui karu dan karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu 1 hari, yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
17: Sementara Kepala Kemenhats Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
19: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang 2 untuk mempermudah proses mikotnya maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalamlam.
17: Mahfud Syafindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
20: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said itu untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDS Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
21: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise, kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga sudah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
20: Sementara itu warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
22: Tangkapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
20: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea. We want to play our game.

0: mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
1: But at the end it's about us, so we want
2: pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan, dan itu yang harus kami tunjukkan.
0: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
3: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
2: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
0: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: aku, buah pena Khairul Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari

Sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si binatang jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ruang Rindu Pro 1 RRI

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang terus bersama kami di saat ini. Menemani Anda semuanya ke ruang dengar Anda, ruang rindu, ruang berbagi kerinduan kami hadirkan untuk pendengar di kesempatan malam ini. Menemani Anda semuanya di waktu istirahat Anda bersama keluarga tercinta. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, line telepon 3834921 kami buka untuk Anda, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Menemani pendengar di ruang rindu, ruang berbagi kerinduan.

Pendengar, penggunaan teknologi video asisten referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola kini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

Ya, pendengar, kami masih terus menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi kerinduan dengan lagu-lagu pop Indonesia yang menemani Anda semuanya di saat ini hingga nanti di pukul 23.00.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, menemani Anda di malam ini kami hadirkan musik jenjang malam dengan lagu-lagu hiburan yang sudah kami siapkan untuk menemani pendengar semuanya yang akan beristirahat atau juga yang saat ini sementara bertugas malam. Semoga malam ini menyenangkan, Anda tetap semangat untuk menjalankan tugas dan aktivitas.

Di manapun Anda berada, sampai di sini sudah musik jenjang malam yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar di kesempatan malam ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama saya Dea dari pukul 17 hingga di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan saatnya saya Dea pamit dari ruang dengar Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di sepanjang hari ini. Kami kembali akan menjumpai Anda pada esok hari pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur. Akhirnya kami yang bertugas mohon pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja pendengar berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Programa 1 kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini Senin 11 Mei 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Namo Buddhaya. Saudara-saudari umat Buddha yang berbahagia, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita bersama-sama merenungkan Dhamma dengan tema pengendalian diri, sebuah kualitas batin yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari sekalian, dalam kehidupan modern yang serba cepat ini, kita sering dihadapkan pada berbagai godaan, kemarahan, keinginan yang berlebihan, kecemasan, bahkan keserakahan. Tanpa pengendalian diri, kita mudah terseret arus emosi dan nafsu. Pengendalian diri dalam ajaran Buddha dikenal sebagai samwara, yaitu kemampuan untuk menahan, mengarahkan, dan mengelola pikiran, ucapan, serta perbuatan. Tanpa pengendalian diri, seseorang bisa menyakiti orang lain dan dirinya sendiri. Tetapi dengan pengendalian diri, seseorang akan hidup lebih damai, bijaksana, dan penuh kesadaran.

Saudara-saudari, ada sebuah kisah yang sangat indah dalam tradisi Dhamma. Dikisahkan seorang raja memiliki seekor kuda liar yang sangat kuat, namun sulit dikendalikan. Banyak penunggang mencoba menjinakkannya, tetapi semuanya gagal. Bahkan ada yang terluka. Suatu hari, datanglah seorang kusir tua yang tampak sederhana. Ia berkata, "Aku tidak akan melawan kuda ini. Aku akan memahaminya." Ia tidak langsung menungganginya. Ia mulai mendekati dengan sabar, memberi makan, berbicara lembut, dan membangun kepercayaan. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya kuda itu menjadi jinak dan patuh. Raja pun bertanya, "Apa rahasiamu?" Kusir itu menjawab, "Aku tidak mengendalikan kuda itu dengan kekerasan, tetapi dengan pengertian dan kesabaran." Makna dari kisah ini sangat dalam. Kuda liar itu adalah pikiran kita sendiri, dan kusir bijaksana itu adalah kesadaran kita. Jika kita mencoba mengendalikan diri dengan paksaan, kita akan gagal. Tetapi jika kita melatihnya dengan kesadaran, kesabaran dan kebijaksanaan, maka kita akan berhasil. Dalam kitab suci, Buddha bersabda dalam Dhammapada Syair 160.

atau parousia. Attanahi sudantena natang labati dulabang, yang artinya diri sendirilah pelindung bagi dirinya sendiri. Siapa lagi yang bisa menjadi pelindung? Dengan diri yang terkendali, seseorang memperoleh perlindungan yang sulit didapat.

Saudara-saudari, pesan ini sangat jelas. Tidak ada orang lain yang bisa benar-benar mengendalikan kita. Kitalah yang harus melatih diri kita sendiri. Pengendalian diri dalam ajaran Buddha mencakup tiga aspek utama. Yang pertama, pengendalian pikiran. Pikiran adalah sumber dari segala tindakan. Jika pikiran dipenuhi kebencian, maka ucapan dan perbuatan pun akan buruk. Sebaliknya, jika pikiran dipenuhi cinta kasih, maka hidup akan damai. Buddha bersabda dalam Dhammapada, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Melatih pikiran dapat dilakukan dengan meditasi dan kesadaran. Kedua, pengendalian ucapan. Ucapan yang tidak terkendali bisa melukai orang lain. Ucapan yang baik harus memenuhi 4 kriteria, yaitu benar, bermanfaat, tepat waktu, dan disampaikan dengan kasih. Yang ketiga adalah pengendalian perbuatan. Perbuatan kita mencerminkan kualitas batin kita. Dengan menjalankan Pancasila Buddhis, kita melatih pengendalian diri. Apa isi dari Pancasila Buddhis tersebut? Yaitu, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan tidak mengkonsumsi zat yang melemahkan kesadaran.

Saudara-saudari, ada suatu kisah tentang seorang pria yang sangat mudah marah. Setiap kali ia marah, ia menyesal, tetapi selalu mengulanginya. Suatu hari ia bertemu seorang biku. Biku itu memberinya sebuah latihan. Setiap kali kamu marah, berhentilah sejenak dan hitung nafasmu sampai 10. Demikian yang disampaikan biku tersebut. Awalnya sulit, tetapi perlahan ia mulai bisa menahan diri. Beberapa bulan kemudian, ia berubah menjadi pribadi yang lebih tenang. Ia berkata, "Dulu saya berpikir saya kuat karena bisa marah. Tetapi sekarang saya tahu, saya kuat karena bisa menahan marah." Dalam Dhammapada Syair 103, Buddha bersabda, "Walaupun seseorang menaklukkan ribuan orang di medan perang, tetapi yang paling hebat adalah ia yang mampu menaklukkan dirinya sendiri." Saudara-saudari, mengalahkan orang lain itu mudah dibandingkan mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan amarah, keserakahan, dan kebodohan itulah kemenangan sejati. Berikut beberapa cara sederhana yang bisa kita praktekkan untuk melatih pengendalian diri. Yang pertama, latihan kesadaran nafas. Setiap hari luangkanlah waktu sekitar 5-10 menit untuk mengamati nafas. Yang kedua, berhenti sebelum bereaksi. Saat emosi muncul, jangan langsung bereaksi. Yang ketiga, mengingat akibat. Sebelum bertindak, tanyakan, apakah ini membawa kebaikan atau penderitaan? Dan cara yang keempat, tentunya mengembangkan cinta kasih. Latihlah selalu hati kita untuk penuh welas asih.

Saudara-saudari yang berbahagia, pengendalian diri bukanlah pengekangan yang menyiksa, tetapi kebebasan sejati. Dengan pengendalian diri, kita terhindar dari penyesalan, hubungan kita menjadi lebih harmonis, hidup kita akan menjadi lebih damai. Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tetapi dari dalam, dari pikiran yang terkendali. Akhir kata, semoga dhamma yang kita renungkan hari ini dapat menjadi pelita dalam kehidupan kita. Semoga kita semua mampu melatih pengendalian diri, menjadi pribadi yang bijaksana, dan mencapai kebahagiaan yang sejati.

kata, "Mari kita bangun dan bersyukur, walau kita tidak belajar banyak hari ini. Setidaknya kita belajar sedikit. Jika tidak belajar sedikit, setidaknya kita tak sakit. Dan jika ternyata kita sakit, setidaknya kita tak mati. Karena itu, marilah bersyukur."

untuk menikmati kesehatan yang baik, untuk memberikan kebahagiaan yang nyata di dalam keluarga, untuk membawa damai. Pertama-tama, seseorang harus disiplin dan mengendalikan pikiran mereka sendiri. Jika seseorang bisa mengendalikan pemikirannya, dia bisa menemukan jalan keselamatan, dan semua kebijaksanaan dan kebaikan akan datang sendirinya kepada mereka. Siddhartha Gautama.

Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Dan saatnya saya hadirkan Dinamika Maluku Pagi untuk edisi hari ini.

0: untuk kondisi Maret itu ekspor kita 0,11 juta US dollar, turun 86,52% dibandingkan dengan Maret 2025.
1: Pertanyaan tadi terkait juga dengan kegiatan kemarin berupa pembinaan itu bisa.
2: Itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Rivaldi Artas, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Senin 11 Mei 2026. Kami mulai dengan berita pertama.

0: Pendengar, upaya penyelundupan satwa liar kembali digagalkan di pelabuhan Yosudarso Ambon. Personel Kodairal 9 bersama BKSDA Maluku berhasil menyita 2 ekor burung nuri dan 2 buah tanduk rusa dari salah satu penumpang KM Labobar. Aksi sigap ini bermula saat mesin X-ray mendeteksi paket yang mencurigakan di dalam barang bawaan penumpang saat proses embarkasi berlangsung sekitar pukul 7:30 waktu setempat. Operasi pengamanan yang dipimpin oleh Letda Laut Riko Aditya ini melibatkan 10 personel Satgas Pengamanan PT Pelni. Fokus utama petugas adalah memperketat pengawasan pada rute pelayaran antar pulau yang singgah di Kota Ambon guna mencegah peredaran barang ilegal. Saat ini seluruh barang bukti telah diserahkan ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk proses hukum lebih lanjut sesuai Undang-Undang Perlindungan Ekosistem yang berlaku. Pihak Kodairal 9 menegaskan bahwa operasi ini merupakan komitmen nyata TNI Angkatan Laut dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah perdagangan satwa ilegal. Meski sempat ditemukan pelanggaran hukum, situasi di dermaga pelabuhan Yosudarso dilaporkan tetap aman dan terkendali. Tim gabungan memastikan pengawasan ketat akan terus ditingkatkan demi menjamin kelancaran arus penumpang sekaligus menjaga kekayaan alam Indonesia. Ke berita lain, DPRD Kota Ambon memberikan perhatian serius terhadap bencana tanah longsor yang menghantam kawasan BTN Gadiu Indah, Kecamatan Sirimau pada Jumat lalu. Peristiwa yang dipicu hujan deras ini mengakibatkan 1 rumah warga ambruk ke jurang dan 9 rumah lainnya rusak parah. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Ambon Muhammad Aris Soilisa menyatakan bahwa bencana ini tidak hanya menyalahkan cuaca ekstrim, melainkan perlu meninjau kembali kesiapan pihak pengembang dalam membangun perumahan di lokasi tersebut. DPRD berencana memanggil pihak developer dalam waktu dekat untuk mempertanggungjawabkan standar pembangunan yang dinilai belum matang. Selain pengembang, Komisi 1 juga akan mengundang Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Ambon guna meminta laporan lengkap terkait titik-titik longsor di wilayah kota. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memastikan penanganan korban terdampak berjalan maksimal, mengingat banyak rumah yang kini kondisinya terancam dan berbahaya untuk ditempati. Sementara itu, Kepala BPBD Kota Ambon, Fritz Tati Pikalawan, menginformasi bahwa total terdapat 10 rumah yang terdampak langsung oleh longsor. Meski tidak ada korban jiwa, akses jalan di perumahan tersebut amblas sehingga mengganggu aktivitas warga. Sebagai langkah awal, pemerintah telah mendirikan tenda darurat dan menyalurkan bantuan makanan siap saji bagi para pengungsi. Petugas di lapangan pun terus bersiaga mengantisipasi adanya longsor susulan di tengah intensitas hujan yang masih tinggi. Ke berita selanjutnya. Wali Kota Ambon Bodiwin Watimena mengeluarkan instruksi tegas bagi warga untuk tidak lagi mendirikan bangunan di kawasan lereng perbukitan. Larangan ini menyusul tingginya resiko keselamatan akibat potensi pergerakan tanah dan tanah longsor saat cuaca ekstrim melanda. Wali Kota menilai keberadaan pemukiman di lereng bukit sangat membahayakan nyawa serta harta benda jika tidak segera diantisipasi sejak dini. Pernyataan ini disampaikan Bodewin usai meninjau langsung lokasi longsor di kawasan BTN Gadihu, Kecamatan Sirimau. Menurutnya, setiap pembangunan di wilayah tinggi harus melalui kajian yang matang dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Ia menekankan bahwa masyarakat perlu berpikir jangka panjang mengenai keamanan tempat tinggal mereka, bukan sekedar memiliki hunian dalam waktu singkat. Menindaklanjuti kondisi ini, pemerintah Kota Ambon kini tengah mengevaluasi kebijakan pemanfaatan lahan di perbukitan sebagai kawasan hunian. Pemerintah berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga tata ruang demi mencegah terulangnya bencana hidrometeorologi. Melalui langkah ini, diharapkan tercipta lingkungan tinggal yang lebih aman bagi seluruh warga Kota Ambon di masa depan. Berita selanjutnya, pendengar, kinerja ekspor Maluku pada Maret 2026 mengalami penurunan tajam, dipicu melemahnya sektor non-migas yang selama ini menjadi andalan daerah. Lina Tehupuring mengantarkan laporannya.
1: Kinerja ekspor Provinsi Maluku pada Maret 2026 tercatat mengalami penurunan tajam. Statistisi Ali Madya BPS Maluku Jessica Pupela dalam paparannya menyebut, nilai ekspor hanya mencapai 0,11 juta US dollar atau anjlok 86,52% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama dipicu oleh melemahnya sektor non-migas yang selama ini menjadi andalan daerah. Komoditas ikan dan udang sebagai penopang utama ekspor tercatat mengalami penurunan permintaan yang signifikan. Seluruh aktivitas ekspor Maluku pada periode tersebut hanya ditujukan ke satu negara tujuan, yakni Hong Kong. Tidak adanya pengiriman ke Tiongkok yang sebelumnya menjadi mitra utama turut memperparah penurunan nilai ekspor Maluku.
2: Untuk kondisi Maret itu ekspor kita 0,11 juta US dollar, turun 86,52% dibandingkan dengan Maret 2025. Kemudian kalau kita lihat per sektor untuk Maret ini, itu ada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan itu mengalami penurunan 86,52%.
1: Dari sisi distribusi, seluruh pengiriman barang hanya melalui pelabuhan Tual sebagai satu-satunya gerbang ekspor. Sementara volume ekspor Maluku yang tercatat menurun menjadi 0,01 ribu ton pada Maret 2026, angka ini juga tercatat merosot 79,17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Seluruh volume ekspor tersebut didominasi oleh komoditas ikan dan udang tanpa kontribusi dari sektor lain. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: Pendengar, Komisi DPRD Provinsi Maluku melakukan pengawasan langsung terhadap sejumlah proyek infrastruktur jembatan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Fokus peninjauan menyasar 3 titik pembangunan di Desa Wailola dan Desa Bula Air yang dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Proyek dengan nilai fantastis mencapai 41 miliar rupiah ini dipantau ketat guna memastikan seluruh pengerjaan berjalan sesuai prosedur, waktu, dan standar konstruksi yang telah ditetapkan. Sekretaris Komisi 3 Abdullah Kelilau mengungkapkan, progres pengerjaan saat ini telah memasuki bulan ke-7 dan mendekati tahap penyelesaian. Meski demikian, tim pengawas menemukan adanya keterlambatan pekerjaan di 2 titik akibat kendala pembebasan lahan. Beruntung, persoalan tersebut kini telah diselesaikan melalui mediasi pemerintah daerah, sehingga para pekerja dapat kembali melanjutkan pembangunan fisik di lapangan. Pihak legislatif menegaskan akan terus mengawal proyek ini hingga tuntas karena keberadaan jembatan tersebut merupakan kebutuhan vital bagi mobilitas masyarakat di bumi Itawoto Nusa. Komisi 3 berharap keterlambatan waktu yang sempat terjadi tidak mengurangi kualitas bangunan. Melalui pengawasan ketat ini, diharapkan infrastruktur yang dihasilkan benar-benar berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan transportasi warga di Kabupaten SBT secara jangka panjang. Pendengar, estafet kepemimpinan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar resmi berganti melalui prosesi serah terima jabatan di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku. Krisnandar resmi menduduki kursi kepala Kejari Tanimbar menggantikan pejabat lama, Adi Immanuel Palebangan. Pergantian ini dipandang bukan sekedar rotasi jabatan biasa, melainkan langkah strategis organisasi untuk menyegarkan semangat dan memperkuat kualitas pelayanan hukum bagi masyarakat di wilayah bumi Duan Lolat. Sosok Krisnandar merupakan jaksa senior dengan rekam jejak panjang yang telah mengabdi di Korps Panjang Adiaksa sejak tahun 1997. Sebelum bertugas di Tanimbar, pria kelahiran Palembang ini mengemban posisi strategis sebagai koordinator pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Dengan latar belakang pendidikan Magister Hukum Tata Negara, Krisnandar dikenal memiliki pengalaman luas di bidang tindak pidana khusus serta perdata yang menjadi modal kuat dalam memimpin penegakan hukum di wilayah perbatasan. Kehadiran pimpinan baru ini membawa harapan besar akan adanya inovasi dan penguatan soliditas internal di lingkup Kejari Tanimbar. Krisnandar diharapkan mampu menghadirkan kepemimpinan yang tegas namun tetap humanis guna menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks. Fokus utama ke depan adalah memastikan penegakan hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga menyentuh rasa keadilan yang nyata di tengah-tengah masyarakat Kepulauan Tanimbar.

0: Berita selanjutnya. Pendengar, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku menggelar edukasi kekayaan intelektual bagi para pelaku usaha di Desa Lata, Kota Ambon. Kegiatan ini difokuskan pada pentingnya pendaftaran merek dan merek kolektif sebagai instrumen hukum untuk melindungi identitas produk lokal. Langkah ini diambil guna meningkatkan kesadaran para perajin dan pengusaha kecil akan pentingnya perlindungan hukum agar produk mereka memiliki daya saing yang lebih kuat di pasar. Dalam sosialisasi yang berlangsung di kantor Desa Lata tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum memaparkan bahwa merek kolektif menjadi solusi bagi kelompok usaha untuk membangun citra produk secara bersama-sama. Selain memberikan perlindungan dari potensi penyalahgunaan pihak lain, kepemilikan merek yang legal dinilai mampu meningkatkan nilai ekonomi dan kepercayaan konsumen. Para peserta pun tampak antusias berkonsultasi langsung mengenai prosedur pendaftaran dan strategi menjaga keaslian identitas produk mereka. Kepala Kanwil Kemenkumham Maluku menegaskan bahwa penguatan merek merupakan bagian dari upaya mendorong UMKM naik kelas. Dengan adanya perlindungan kekayaan intelektual yang tepat, pelaku usaha diharapkan lebih percaya diri dalam memperluas jangkauan pasar. Sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan berbasis potensi lokal di wilayah Maluku. Pendengar, harga gula pasir di sejumlah pasar tradisional di Kota Tual merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. Saat ini pedagang menjual gula pasir merek KBA hingga mencapai Rp20.000 per kilogram. Kenaikan ini dipicu oleh tingginya harga beli di tingkat distributor, di mana para pedagang harus merogoh kocek sekitar Rp915.000 untuk satu karung ukuran 50 kg. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, menginformasi bahwa pihaknya terus memantau pergerakan harga yang cukup signifikan ini. Pemerintah Kota Tual menghimbau para pedagang dan pengecer agar tidak menaikkan harga secara berlebihan yang dapat semakin membebani masyarakat. Kondisi ini juga mulai berdampak pada penurunan daya beli, di mana sejumlah pedagang mengaku pasar menjadi lebih sepi dari biasanya. Guna mengatasi masalah tersebut, pemerintah Kota Tual berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pihak distributor dan pelaku usaha guna menjaga stabilitas pasokan. Langkah ini diambil agar harga gula pasir dapat kembali normal dalam waktu dekat. Pemerintah daerah berharap sinergi ini mampu menekan lonjakan harga lebih lanjut demi menjaga kesejahteraan ekonomi warga di Kota Tual. Pendengar, Dewan Pengurus Daerah KNPI Seram Bagian Barat resmi membuka sayembara desain maskot untuk menyambut musyawarah daerah atau musda kelima. Ketua Karateker DPD KNPI SBB Muhammad Fahrul Kaisuku menyatakan bahwa kompetisi ini merupakan wadah kreativitas bagi pemuda Saka Mese Nusa untuk menuangkan semangat persatuan dan identitas budaya daerah ke dalam sebuah karya visual. Sayembara yang mengusung tema Pemuda Saka Mese Nusa Pilar Kemajuan Daerah menyediakan total hadiah sebesar Rp3.000.000 bagi peserta terbaik. Panitia membuka kesempatan luas bagi pelajar, mahasiswa hingga masyarakat umum dengan prioritas bagi warga asli Seram Bagian Barat. Setiap karya yang dikirimkan wajib bersifat original, mencerminkan nilai budaya lokal dan tidak mengandung unsur SARA maupun politik praktis. Peserta diperbolehkan mengirimkan maksimal 2 desain terbaik mereka dalam format digital, lengkap dengan penjelasan filosofi dari maskot yang dibuat. Pendaftaran dan pengiriman karya dibuka mulai saat ini hingga tanggal 25 Mei 2026 mendatang melalui alamat email resmi panitia. Melalui sayembara ini, KNPI berharap dapat melahirkan simbol yang merepresentasikan karakter muda SBB yang inovatif dan siap menjadi motor perubahan. Momentum musda kelima ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang organisasi, tetapi juga menjadi bukti nyata besarnya potensi kreatif generasi muda di Kabupaten Seram Bagian Barat. Pendengar, jaga kearifan lokal produksi minyak cengkih akan menjadi target rutan Ambon dalam tahun 2026. Saira Sangaji mengantarkan laporannya.
1: Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2A Ambon berencana menggencarkan pembinaan kemandirian sekaligus membekali warga binaan dengan keterampilan produktif yang berkelanjutan. Salah satunya adalah mengolah minyak cengkih. Pelaksana tugas Kepala Rutan Kelas 2A Ambon Jeffrey Persulesi menegaskan program keterampilan produk pengolahan minyak cengkih akan menjadi salah satu sasaran utama pembinaan kemandirian warga binaan Rutan Ambon. Kerjasama akan dibangun Rutan Ambon dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Ambon serta pihak terkait. Semua proses juga akan dilakukan seperti izin produksi, sertifikasi halal, dan sebagainya.
2: Binaan, tapi terkait juga dengan kegiatan kemandirian berupa warga binaan itu bisa berkarya.
1: Sebelumnya, warga binaan Rumah Tahanan Negara Ambon sudah menunjukkan kreativitas luar biasa melalui kegiatan daur ulang limbah besi, material bekas yang sering dianggap tidak bernilai. Mereka sulap menjadi pot bunga dan ornamen fungsional yang memiliki nilai estetika sekaligus ekonomi. Ada juga limbah batok kelapa dijadikan ragam kerajinan yang bernilai jual tinggi serta kursi dan meja. Hasil karya warga binaan Rutan Ambon bukan sekedar pajangan semata, akan tetapi karyanya dijual belikan kepada masyarakat yang mana bahan dan kualitasnya tidak kalah bersaing dengan barang-barang yang dijual belikan di toko. Kegiatan ini diakui Jeffrey merupakan bagian dari program pembinaan kemandirian di Rutan Ambon yang bertujuan membekali warga binaan dengan keterampilan praktis untuk masa depan setelah bebas nanti. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, Ketua Umum Pengprov PASI Maluku, Levinus Kariu berkomitmen menjadikan Stadion Mandala Karang Panjang Ambon sebagai markas besar atau home base bagi para atlet atletik Maluku. Hal ini ditegaskan Levi dalam musyawarah provinsi ke-11 di Ambon. Menurutnya, ketersediaan fasilitas yang representatif seperti ini, lintasan lari di Mandala Karpan, sangat krusial untuk menunjang proses latihan yang maksimal demi melahirkan atlet-atlet berprestasi di kancah nasional maupun internasional. Selain fokus pada fasilitas, Levi menekankan pentingnya penguatan fondasi organisasi sebagai langkah awal kepemimpinannya. Pak PASI Maluku kini tengah bersiap menghadapi sejumlah agenda besar, termasuk persiapan dini menuju PON 2028 di Nusa Tenggara Timur dan Jakarta. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, pihak pengurus bertekad memaksimalkan potensi yang ada serta memperkuat pembinaan atlet usia dini di tingkat kabupaten kota agar regenerasi atlet terus berjalan. Lebih lanjut, peningkatan kualitas sumber daya manusia seperti pelatih dan perangkat pertandingan berlisensi resmi juga menjadi prioritas utama. Levi mengingatkan bahwa memajukan dunia olahraga membutuhkan totalitas dan komitmen tinggi dari seluruh pengurus, terutama dalam mencari dukungan sponsor. Dengan manajemen yang serius dan SDM yang kompeten, PASI Maluku optimis cabang olahraga atletik akan terus menjadi lumbung prestasi bagi bumi seribu pulau di masa depan. Ke berita selanjutnya. Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG Provinsi Maluku merilis perkiraan cuaca untuk wilayah Tenggara Maluku. Cuaca di Kota Tual, Maluku Tenggara dan Kepulauan Tanimbar diprediksi akan didominasi hujan ringan dari pagi hingga malam hari. Sementara itu, wilayah Maluku Barat Daya diperkirakan akan mengalami kondisi berawan tebal hingga hujan ringan. Dan Kepulauan Aru diprediksi cenderung berawan tebal sepanjang hari dengan suhu rata-rata berkisar antara 27 hingga 31 derajat Celcius. Masyarakat diminta waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang berpeluang terjadi di wilayah Maluku Barat Daya dan Kepulauan Tanimbar. Selain faktor cuaca di darat, kecepatan angin di wilayah-wilayah tersebut terpantau cukup bervariasi mulai dari 6 hingga 16 knot. Kelembapan udara juga terpantau tinggi, mencapai 80 hingga 86%, yang menandakan kondisi atmosfer masih cukup basah di sebagian besar wilayah selatan Maluku. BMKG juga mengeluarkan peringatan dini terkait tinggi gelombang yang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Kondisi ini berpeluang terjadi di perairan Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar hingga Laut Arafuru. Mengingat tingginya gelombang tersebut sangat berisiko terhadap keselamatan pelayaran, para nelayan dan operator jasa transportasi laut dihimbau untuk tetap berhati-hati dan selalu memantau perkembangan cuaca terkini sebelum melakukan aktivitas di laut.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Kinerja ekspor Maluku pada Maret 2026 mengalami penurunan tajam, dipicu melemahnya sektor non-migas yang selama ini menjadi andalan daerah. Jaga kearifan lokal produksi minyak cengkeh akan menjadi target urutan Ambon dalam tahun 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rival Diartas mengucapkan selamat pagi.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Saya, Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Saya Sandi Watimina, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ya, pendengar, selamat pagi saja untuk Anda semua. Satu hari yang cerah dari Budi Doremi untuk Anda. Ya, untuk Anda yang lagi prepare untuk menjalankan aktivitas di hari ini, ya, hati-hati di jalan aja. Apa yang Anda persiapkan untuk pekerjaan Anda di hari ini, semoga lancar, sukses ya, yang seperti Anda targetkan hari ini, ya, pendengar. Ya, informasi buat Anda pendengar, ini Ibtu Esterlina Gita Heru dan Pitut Ika Murtiana atau dikenal dengan nama Ica Abrahams berhasil menorehkan prestasi membanggakan di level internasional. Keduanya menyumbang sejumlah medali yang membanggakan di ajang NPC Regional TNT Global Classic Malaysia 2026. Kompetisi bodybuilding atau binaraga dan kebugaran fisik internasional itu berlangsung di Hotel Holiday Villa Johor Bahru, Malaysia, dan diikuti peserta dari berbagai negara di kawasan Asia. Untuk Ibtu Esterlina yang saat ini menjabat sebagai pejabat sementara Kapolsek Baguala, Polresta Pulau Ambon dan juga Pulau-Pulau Lease, tampil di tiga kategori sekaligus. Nah, personel Poluan Polda Maluku itu sukses membawa pulang satu medali emas serta dua medali perak. Esterlina meraih juara satu kategori Women's PSQ, juara kategori Women's Figure, dan juara dua kategori Women's Wellness. Sementara Ica Abraham, atlet bodybuilding asal Maluku dari MSP Game Tanah Tinggi itu juga sukses menyabet juara 2 kategori PISKU dan juara 3 kategori figur. Keduanya dijadwalkan tiba di Ambon pada 13 Mei 2026. Ajang tersebut diselenggarakan oleh TNT Fitness Pro dan Global Classic di bawah naungan National PISKU Committee, salah satu organisasi bodybuilding dan kebugaran fisik internasional terkemuka. Esterlina dalam keterangan persnya mengaku bangga dengan prestasi yang diraihnya, di mana ia harus menjalani persiapan intensif selama kurang lebih 4 bulan sambil tetap menjalankan tugas kedinasan sebagai Polri.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja, jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

adalah denyut nadi ekonomi Indonesia, dari usaha rumahan, kios kecil, hingga pelaku kreatif di desa dan kota. UMKM hadir memberikan harapan dan penghidupan bagi jutaan keluarga. Saat krisis melanda, UMKM terbukti tangguh. Mereka beradaptasi, berinovasi, dan terus bergerak. UMKM menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas ekonomi lokal, dan menjadi fondasi ekonomi nasional. Kini, UMKM terus didorong untuk naik kelas. Melalui pelatihan, akses pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi digital, UMKM semakin siap bersaing. Produk lokal bukan hanya berkualitas, tapi juga berdaya saing tinggi. Dengan membeli dan menggunakan produk UMKM, kita ikut menjaga roda ekonomi tetap berputar. UMKM kuat, ekonomi rakyat bangkit, Indonesia maju.

Iya baik, pendengar masih dari Maluku, informasi dari Maluku untuk Anda dari Peter Pan dengan Tak Bisakah. Nah, anggota Komisi 5 DPR RI fraksi PKS Dapil Maluku turun langsung meninjau lokasi longsor di kawasan BTN Gadiu, Kecamatan Siremau, Kota Ambon, Sabtu 9 Mei 2026 bersama bersama tim dari Balai Wilayah Sungai. Kunjungan dilakukan sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Timur hingga 11.00 waktu Indonesia Timur untuk melihat langsung kondisi lokasi terdampak serta mendengar keterangan warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat longsor yang terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Nah, di lokasi saat dia melihat langsung kondisi rumah warga yang mengalami longsor dan kerusakan material cukup berat. Meski demikian, dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Nah, dalam peninjauan tersebut, Sadia bersama tim BWS juga memantau kondisi bantaran sungai dan titik longsor menggunakan drone untuk melihat tingkat kerusakan dan kondisi tanah dari udara. Dari hasil pemantauan sementara, kondisi tanah di sekitar lokasi masih dinilai labil sehingga alat berat belum dapat diturunkan karena dikhawatirkan getaran alat dapat memicu longsor susulan maupun retakan pada badan jalan di sekitar. Saat ini sekitar 11 rumah di sekitar titik longsor berada dalam kondisi siaga karena berada di garis area rawan. Sejumlah warga terlihat mulai mengamankan barang-barang mereka sebagai langkah antisipasi apabila terjadi longsor susulan.

0: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
1: Ya baik pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti laporan perakiraan cuaca untuk hari ini. Dan sudah tersambung dengan rekan Ian dari BMKG. Selamat pagi rekan Ian.
2: Ya, selamat pagi Aldi.
1: Ya, baik rekan Ian, silakan laporannya.
2: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon. Berikut perakiraan cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini Senin 11 Mei 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pagi hari umumnya berawan hingga hujan ringan, namun ada peluang hujan sedang di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru. Untuk siang hari secara umum untuk seluruh wilayah Maluku umumnya berawan hingga hujan ringan. Untuk malam hari umumnya berawan hingga berawan tebal, namun ada peluang hujan ringan di wilayah Kota Ambon, Kabupaten Seram bagian barat, Maluku Tengah, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya. Untuk perakiran esok hari, Selasa 12 Mei 2026 dini hari, umumnya berawan hingga hujan ringan. Namun ada peluang hujan sedang di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya. Arah angin umumnya bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 15 hingga 40 km per jam. Suhu udara minimum 24 derajat Celcius dan maksimum 33 derajat Celcius. Kelembaban udara minimum 65% dan maksimum 98%. Untuk peringatan dini angin kencang, waspada angin kencang lebih dari 40 km per jam berpotensi terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Untuk perkiraan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter berpeluang terjadi di seluruh perairan wilayah Maluku. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan selanjutnya kita kembali ke studio RRI. Terima kasih Aldi dan selamat pagi.
1: Ya baik, selamat pagi. Terima kasih untuk rekan Ian langsung dari BMKG, laporan prakiraan cuaca untuk edisi hari ini.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Apa pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

Saya Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Ya baik pendengar, selamat pagi untuk Anda dan selamat beraktivitas pastinya. Informasi menarik buat Anda mengenai Polri memindahkan 321 warga negara asing yang diamankan dalam pengungkapan kasus perjudian daring jaringan internasional di Jakarta Barat ke sejumlah kantor imigrasi. Hal ini dilakukan guna menjalani pemeriksaan lanjutan. Karopenmas Divhumas Polri Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan pemindahan tersebut merupakan bagian dari pendalaman kasus sekaligus penguatan koordinasi lintas instansi dalam penanganan perkara. Dan pendengar, menurutnya langkah ini bertujuan untuk mempercepat pemeriksaan administrasi keimigrasian pendalaman identitas hingga penelusuran kemungkinan keterlibatan para WNA dalam jaringan perjudian daring internasional yang beroperasi di Indonesia.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

0: Halo Sobat RRI, Piala Dunia 2026 segera dimulai.
1: Dunia kembali bersiap menyambut pesta olahraga terbesar. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen biasa, edisi ke-23 ini menandai sejarah baru dengan menampilkan format baru. Untuk pertama kalinya, kemeriahan Piala Dunia akan tersebar di 3 negara raksasa, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tahun ini, jumlah peserta membengkak dari 32 menjadi 48 tim. Perubahan ini memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang untuk unjuk gigi di panggung dunia. Total akan ada 104 pertandingan yang dimainkan selama 39 hari, menjadikannya Piala Dunia terpanjang dalam sejarah. Kick-off perdana turnamen akan dibuka secara resmi pada 11 Juni 2026 di Stadion Azteca, Mexico City. Tuan rumah Meksiko akan menghadapi Afrika Selatan di Grup A sebagai laga pembuka. Sementara itu, partai final yang berlangsung pada 19 Juli 2026 di Stadion MetLife, New York, New Jersey.
0: Kalian bisa menikmati siaran audio Piala Dunia 2026 di mana saja dan kapan saja di seluruh Indonesia, melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

Ya, baik pendengar. Kementerian Pendidikan Dasar dan juga Menengah memastikan guru non-ASN ini tetap mengajar sementara ya. Nah, kepastian itu tertuang dalam Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2006. Nah, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan surat edaran melindungi guru non-ASN. Pemerintah daerah juga mendapat kepastian memperpanjang penugasan guru sementara. Dan pendengar, menurutnya banyak pemerintah daerah sempat ragu memperpanjang penugasan guru honorer. Keraguan muncul setelah aturan penghapusan status non-ASN diterapkan pemerintah pusat. Meski demikian, lanjut dia, Kemendikdasmen kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB terkait kebutuhan guru sekolah negeri. Langkah itu dilakukan agar proses pembelajaran tidak terganggu kekurangan tenaga pengajar. Nah, surat edaran juga mengatur skema pembiayaan bagi guru non-ASN di sekolah negeri. Guru bersertifikat pendidik tetap bisa menerima tunjangan profesi. Nunuk menilai anggapan guru non-ASN tidak dapat digaji merupakan tafsir keliru. Surat edaran justru diterbitkan agar guru tetap bekerja dengan penghasilan jelas. Kemendikdasmen menyebut kebutuhan guru nasional masih sangat tinggi hingga saat ini. Tahun ini kebutuhan guru nasional mencapai sekitar 498 ribu tenaga pendidik.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026. Terima kasih.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Dua nama, dua jalan berbeda, satu panggung terakhir. Dua legenda terbesar sepak bola, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo menuju Piala Dunia 2026. Di usia yang hampir 40 tahun, bahkan lebih, mereka masih bertarung di level tertinggi. Siapkah kita untuk perpisahan terbesar dalam sejarah sepak bola?

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Ya baik pendengar, untuk Anda yang lagi beraktivitas ya, semoga aktivitas Anda bisa berjalan dengan lancar dan apa yang Anda rencanakan di hari ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Ya, informasi untuk Anda, Indonesia dan juga Malaysia melangsungkan agenda kompetisi lari serentak guna mempererat jalinan persahabatan pada hari Minggu kemarin. Agenda lari bersama tersebut bertujuan untuk menjalin rasa solidaritas di antara para lulusan perguruan tinggi kedua negara. Kegiatan olahraga tersebut berlangsung di Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan juga Teknologi Senayan Jakarta. Ratusan peserta merayakan jalinan persahabatan diplomatik yang kini telah berusia hampir 70 tahun melalui alumni RAN Putrajaya Jakarta. Pendengar, Farzami menegaskan arus perpindahan warga antara wilayah Jakarta dan Putrajaya memiliki peranan yang sangat penting sekali. Komunikasi harmonis pada tingkat pemerintahan diyakini mampu meningkatkan derajat kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Nah, sektor pendidikan merupakan aspek utama yang sanggup mendukung tingkat produktivitas para kaum muda di tanah air. Ribuan lulusan perguruan tinggi diharapkan mampu mempererat konektivitas personal demi tercapainya tujuan strategis pembangunan masyarakat.

Saya Sandi Watimena, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut menyiarkan banyak acara, termasuk acara siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Ayo dengarkan siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Ya, dari Yovi Nuno dengan Tak Setamban Romeo, pendengar, mengantarkan kita ke jam 8 pagi lewat 54 menit waktu Indonesia Timur. Dan hati-hati di jalan aja untuk Anda yang lagi berkendara. Ya, sarapan pagi apa nih di pagi hari ini, pendengar? Ya, PT Kereta Api Indonesia menutup 29 titik perlintasan sebidang guna meningkatkan keselamatan perjalanan kerja kereta ya, serta masyarakat. Langkah tegas ini berlangsung pada periode 27 April sampai 9 Mei 2026 di berbagai wilayah operasi. Penutupan ini merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo Subianto pasca insiden kecelakaan maut di wilayah Bekasi Timur. Pemerintah juga melakukan penyempitan pada 5 titik perlintasan lain untuk menekan angka kecelakaan di jalur rel. Menteri Perhubungan Dudi menyatakan, pemerintah akan mempercepat penertiban melalui pengaturan skala prioritas pada 30 April 2026. Program tersebut melibatkan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta penguatan sarana keselamatan bersama para pemangku kepentingan di pusat. Saat ini terdapat 3.674 perlintasan sebidang dengan 1.810 titik yang menjadi fokus utama penanganan oleh pemerintah. Sekitar 172 perlintasan akan ditutup permanen, sementara sisanya mendapatkan peningkatan fasilitas keamanan secara bertahap dan juga menyeluruh.

0: Ya baik pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
3: Pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
1: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugani Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Pertama kami masyarakat Pulau Miangas menyampaikan terima